Okay, teman perdua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Perdua FM Serui, teman terbaik kamu. Ada satu informasi teman perdua terbaru dari dunia hiburan, tepatnya dunia musik teman perdua. Ada otoritas Italia yang melarang dua konser rapper Amerika Serikat, yakni Kanye West dan juga Travis Scott, yang dijadwalkan berlangsung pada Juli di Reggio Emilia, Italia Utara. Prefek setempat teman perdua memerintahkan pembatalan konser tersebut karena dikhawatirkan akan ketertiban umum dan juga keamanan, termasuk potensi unjuk rasa nih teman perdua. Untuk diketahui teman perdua, Travis Scott dijadwalkan tampil di Pulse of Gaia Festival pada 17 Juli di RCF Arena yang berkapasitas 103.000 kursi. Sementara Kanye West ini dijadwalkan tampil pada hari berikutnya. Injury mengatakan teman perdua keputusan itu diambil menyusul permintaan dari kelompok konsumen Kodan Cons dan komunitas Yahudi di Modena yang telah menyampaikan kekhawatiran khusus nih tentang Kanye West teman perdua. Pihak berwenang juga menyebutkan waktu yang berdekatan antara dua konser dan tingginya jumlah penonton diperkirakan akan datang dalam waktu 24 jam. Ini juga menjadi faktor dibalik larangan tersebut. Kanye West sendiri teman perdua menghadapi sederet pembatalan konser di Eropa ya, karena pernyataan antisemit, termasuk pernyataannya yang memuji Adolf Hitler dan konten yang menggunakan citra Nazi teman perdua. Sementara Travis Scott sendiri tengah berada di bawah pengawasan ketat terkait faktor keamanan di konsernya. Hal ini buntut insiden desak-desakan penonton pada 2021 lalu yang menewaskan 10 orang dan melukai ratusan orang teman perdua. Aduh, ini padahal baru saja ya April kemarin ya teman perdua, Inggris ini juga menolak loh masuknya YLS Kanye West teman perdua dengan alasan kehadirannya itu tidak bermanfaat bagi kepentingan umum. Dan pada bulan itu juga teman perdua dia menunda konser di Marseille setelah laporan bahwa pemerintah Prancis juga telah berupaya memblokirnya. Sementara konsernya di Polandia dan Swiss juga dibatalkan. Aduh, Kanye ini sendiri teman perdua sebelumnya juga telah menyampaikan permintaan maaf ya atas pernyataannya di masa lalu. Dia menyebutkan pernyataan itu terkait dengan gangguan bipolar yang belum dia obati. Meskipun demikian, teman perdua, Kanye West sendiri masih menggelar konser di beberapa negara beberapa waktu mendatang seperti di Istanbul dan juga Belanda. Namun hingga kini teman perdua belum ada komentar langsung nih dari Yes dan juga Scott dan penyelenggara acara di Italia.

Oke, itu dia teman Pradua informasi ya mengenai penolakan ansai, penolakan gitu. Italia yang melarang konser Kanye West dan juga Travis Scott teman Pradua karena alasan keamanan. Kalau menurut kamu gimana?

Pendengar, berikut tips mencegah korban yang diakibatkan oleh hujan deras. Hujan deras merupakan penyebab terjadinya banjir dan tanah longsor. Saat musim hujan, wilayah di Indonesia memiliki ancaman yang tinggi terhadap banjir dan tanah longsor. Banjir biasanya disebabkan oleh hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan kerugian material dan korban jiwa. Berikut tips mitigasi bencana saat musim hujan. Pertama, melakukan pengenalan dan pemantauan resiko bencana banjir dan tanah longsor. Meningkatkan kewaspadaan bagi masyarakat yang tinggal di lereng tanah yang mudah longsor. Kedua, meningkatkan edukasi budaya sadar tentang bencana banjir dan tanah longsor agar lebih siap dan siaga saat menghadapi banjir dan tanah longsor. Ketiga, mengenali penyebab banjir dan tanah longsor agar bisa lebih siaga saat musim hujan. Keempat, melakukan pemantauan terhadap sumber daya air secara maksimal. Kelima, pengelolaan perencanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Keenam, memantau informasi resmi dari lembaga berwenang seperti BMKG, televisi, dan radio. Demikian tips saat menghadapi musim hujan.

0: Bu, jangan parkir di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Mama, tadi di sekolah, Bu Guru bilang merdekanya Indonesia tidak lepas dari peran penting radio. Kok bisa? Bukannya radio cuma radio ya, Ma?
1: Benar, sayang. Nana harus tahu, ada seseorang yang bernama Yusuf Ronodipuro yang menyebarluaskan berita proklamasi lewat radio. Itu kenapa radio punya peran penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia.
0: Oh, jadi begitu. Tapi Ma, kata temen aku, sekarang udah gak zaman dengerin radio. Katanya yang dengerin radio hanya orang tua aja.
1: Justru kita harus bangga, Nana. Karena berkat radio, kabar kemerdekaan Indonesia bisa terdengar sampai kemana-mana.
2: Kemerdekaan bangsa Indonesia tak lepas dari peran penting RRI. Dan berbanggalah, sebab RRI memiliki satu-satunya rekaman deklarasi kemerdekaan Indonesia yang bisa kita dengarkan sampai saat ini.

mengenal lebih dekat suku Korowai di pedalaman Papua. Sahabat Kreatif, selain dikenal akan kekayaan flora dan faunanya, Papua juga terkenal dengan keragaman suku dan budayanya yang menarik. Salah satunya adalah suku Korowai yang terletak 150 km dari Laut Arafura. Suku yang mendiami pedalaman Papua ini disebut-sebut tidak pernah berkomunikasi dengan dunia luar. Keberadaan suku ini baru ditemukan sekitar 40 tahun silam oleh misionaris Belanda Johannes Veldhuizen di pedalaman Papua. Suku Korowai yang berpopulasi sekitar 3.000 orang merupakan salah satu suku di daratan Papua yang tidak menggunakan koteka. Bahasa yang biasa digunakan oleh suku Korowai adalah bahasa Awiudumut, yang merupakan bagian dari filum Transnugini. Bahasa ini juga biasa digunakan oleh berbagai suku di Papua Tenggara. Suku Korowai umumnya bertahan hidup dengan cara berburu di hutan. Keunikan lain dari suku Korowai adalah mereka tinggal di atas pohon yang tinggi. Oleh karenanya, suku Korowai terkenal akan tradisi mereka yang memiliki rumah pohon. Rumah yang mereka bangun pun bukan hanya sebatas beberapa meter saja dari permukaan tanah, melainkan bisa mencapai 15 sampai dengan 50 meter di atas pohon. Hal ini bertujuan untuk melindungi diri dari serangan binatang buas serta resiko banjir. Rumah pohon yang dibuat oleh suku Korowai pun memiliki pengerjaan yang cukup detail. Dimulai dari pemilihan bahan, serta menentukan pohon mana yang hendak digunakan sebagai penopang utama. Hal ini tidak bisa sembarangan asal pilih. Umumnya, mereka memilih pohon yang besar untuk dijadikan tiang utama. Sementara untuk dindingnya sendiri, terbuat dari kulit pohon sagu. Suku Korowai biasanya akan melakukan perayaan berupa pesta sagu untuk menyambut peristiwa-peristiwa penting seperti kelahiran dan juga pernikahan. Dalam pesta ini, mereka akan menyembelih daging babi sebagai hidangan sekaligus pertanda bahwa ada peristiwa yang patut untuk dirayakan. Rumor yang menyebutkan bahwa suku Korowai kanibal ternyata tidak sepenuhnya benar. Mereka tidak memakan daging manusia untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka hanya memiliki ritual memakan daging manusia yang melanggar aturan mereka, seperti tukang sihir. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa kanibalisme adalah bagian dari hukum adat mereka bagi orang yang terbukti melakukan perbuatan jahat ataupun terlarang. Ritual ini pun kini semakin jarang terjadi dan mulai ditinggalkan.

0: kamu, kenapa sih sarapan itu penting? Sarapan adalah waktu makan pertama yang memberikan energi untuk memulai aktivitas kamu sepanjang hari. Setelah tidur malam yang panjang, tubuh membutuhkan asupan nutrisi agar otak dan organ tubuh dapat bekerja dengan optimal. Ketika kamu melewatkan sarapan, dapat membuat tubuh terasa lemas, sulit berkonsentrasi, dan menurunkan produktivitas, terutama bagi pelajar dan pekerja. Dengan sarapan, kadar gula darah menjadi stabil sehingga suasana hati lebih baik dan resiko makan berlebihan di siang hari dapat berkurang. Selain itu, teman Pro2, menu sarapan yang seimbang, misalnya nasi, telur, sayur, dan buah dapat membantu menjaga berat badan ideal serta mendukung kesehatan jantung dan sistem pencernaan. Jadi, jangan remehkan pentingnya sarapan ya, teman Pro2. Luangkan waktu beberapa menit setiap pagi untuk makan sehat agar tubuh kalian lebih berenergi, fokus, dan
1: siap menghadapi hari. Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bah, apa tuh? Masih pagi lagi sudah ribut sampai. Perempuan ini nih kayaknya minta dapat hajar lagi. Bikin apa ya kira-kira? Masih pagi lagi subanting barang-barang. Putra senang lihat saya istirahat, iyo.
1: Maaf, Bapak. Mama tidak sengaja kasih jatuh piring. Habis piring ini licin, Mama baru selesai cuci.
0: Ah, walasan saja. Biru-biru di kopu mata tuh masih kurang, kah? Jadi kau minta dapat hajar lagi. Mari sini, sajar kau tambah.
1: Selama ini saya sabar hadapi kau. Tapi kau tidak pernah berubah. Saya ini kupu istri yang harusnya kau sayang-sayang. Bukan kau pukul tiap hari. Sekali lagi kau pukul saya laporkan kau ke polisi. Dan tong cerai.
0: Mama, jangan begitu, Ba. Bapak janji akan berubah. Tidak akan kasar-kasar lagi, Ma. Maaf, Mama. Ma, minta maaf, eh.
1: Apapun alasannya, kekerasan terhadap perempuan bukan hal biasa. Sadar, peduli, dan laporkan. Stop kekerasan terhadap perempuan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Rini, katanya besok ada pegawai baru kah? Dengar-dengar dia kena AIDS. Bagaimana nih? Tuan bilang bos batalkan dia kontrak kerja saja kah? Sebelum terlambat, Rini.
1: Jihexa, kok kenapa ini? Biar sudah mau dia kerja dengan Kitong. Dia juga masuk ke sini dengan dia usaha sendiri.
0: Ah, Rini, saya geli sekali, oh. Kamu tidak takut ketularan, kah? Nanti kamu kerja sama dia, kamu satu ruangan sama dia, terus kamu jabat tangan sama dia lagi. Kena AIDS sudah itu, Rini.
1: Hexa, seh. Kau terlalu parno sekali. Kau tidak akan kena AIDS cuma karena kerja sama-sama, satu ruangan, bahkan pegang tangan.
0: Terada. Tetap saya tidak mau kerja dengan orang yang kena AIDS. Saya takut, iyo.
1: Stop dengan kelakuan macam begitu, Hexa. AIDS itu sudah cukup menyakitkan untuk dia. Kau jangan tambah-tambah dia penderitaan lagi. Ingat, kau tidak akan mendapatkan AIDS dengan menyayangi pesakit AIDS.

0: Suku Buton adalah suku yang berasal dari Pulau Buton bagian Tenggara, Sulawesi. Masyarakat suku Buton memiliki ciri fisik khas berupa mata berwarna biru. Cerah warna matanya diduga secara turun-temurun diwariskan dalam suku tersebut. Diduga hasil perkawinan silang orang lokal dengan bangsa Portugis. Selain itu, suku Buton juga dikenal memiliki benteng terluas di dunia, yaitu Benteng Buton. Benteng itu dibangun dengan tujuan untuk melindungi kerajaan dari berbagai ancaman. Benteng itu dibuat pada tahun 1634 di masa pemerintahan Sultan Labuke. Benteng dibangun sepanjang 2740 meter untuk melindungi area seluas 401.900 meter persegi. Tembok benteng memiliki ketebalan 2 meter dengan ketinggian antara 2 sampai 8 meter.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mama.
1: Ya.
0: Saya ingin lanjut sekolah lagi. Mama sama Bapak bisa kasih izin saya untuk lanjut sekolah ke SMA kah?
1: Apa? SMA? Yuli, Mama terus setuju. Kok tuh anak perempuan, buat apa sekolah tinggi-tinggi?
0: Tapi Mama, saya juga ingin seperti teman-teman yang lain. Dong bisa lanjut sekolah.
1: Tidak perlu lanjut ke SMA lagi, Nak. Kok setahu baca dengan tulis saja secukup. Kitong ini perempuan, sudah kodratnya atau ngurus rumah tangga, memasak, mencuci. Buat apa sekolah tinggi-tinggi?
2: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya. Hal ini pun diatur dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3: Tahukah Anda, lagu Hari Merdeka diciptakan oleh Husein Mutahar di tahun 1946. Merupakan lagu untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang juga banyak makna sejarah di dalamnya. Husein Mutahar merupakan tokoh kepanduan Indonesia pada era 1945 hingga 1961. Beliau juga merancang berdirinya Paskibraka atau Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang mana terciptanya lagu Hari Merdeka ketika Husein Mutahar masih menjadi ajudan Bung Karno. Pada saat itu, situasi dan kondisi sedang genting karena adanya perang revolusi di Yogyakarta. Saat lagu telah jadi dalam waktu yang cukup panjang, Bung Karno pun menyukai lagu tersebut. Dan pada akhirnya, lagu Hari Merdeka dimainkan pada setiap upacara-upacara kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja, aku cerita nih. Kita duduk, cerita lo ke apa? Cuma saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

Pernahkah kamu asik dengan ponselmu di tengah-tengah interaksi dengan orang lain? Atau mungkin mendapati temanmu melakukan hal tersebut? Itulah fobbing yang bisa membuat orang lain menjadi kesal. Bila kalian pernah mendengar istilah fobbing, fobbing adalah sikap mengabaikan seseorang yang berinteraksi dengan kita karena perhatiannya lebih tertuju pada ponsel. Istilah ini berasal dari kata phone dan snubbing dalam bahasa Inggris. Perilaku yang menyebalkan ini sayangnya jadi sangat umum sekarang. Lalu apakah kamu termasuk orang yang sering melakukan fobbing? Tanda utama orang yang sering fobbing adalah tidak bisa lepas dari ponselnya. Khawatir akan melewatkan panggilan telepon, kicauan Twitter, atau media sosial lainnya, ataupun update status seseorang. Kamu juga akan selalu memantau ponsel ketika makan bersama atau dalam kondisi sosial yang lain. Lebih parah lagi, kalau kamu mengobrol secara langsung dengan seseorang dan pada saat yang sama melirik Instagram atau membalas pesan orang lain dengan ponsel. Perilaku fobbing mungkin akan tampak sepele, namun sejumlah penelitian menyimpulkan fobbing dapat menurunkan kualitas relasi sekaligus kesehatan mental kita. Fobbing membuat keterampilan kita untuk berinteraksi dengan orang lain menjadi berkurang. Mengirimkan pesan singkat kepada orang lain sembari melakukan percakapan langsung dengan orang yang berada di dekat kita dapat menurunkan kualitas komunikasi kita. Selain itu, fobbing berdampak buruk untuk pernikahan karena menurunkan kepuasan seseorang akan hubungan mereka. Pasangan yang saling melakukan fobbing dalam interaksi sehari-hari juga memiliki risiko depresi yang lebih tinggi. Ketika kita melakukan fobbing, orang yang berinteraksi secara langsung dengan kita dapat merasa ditolak, tidak dilibatkan, atau tidak penting. Andaikan kamu akan membalas pesan yang mendesak, lebih baik minta waktu sebentar kepada lawan bicara kamu untuk sejenak membalas pesan. Setelah itu, taruh kembali ponsel kamu. Kita fokus pada siapa yang berinteraksi langsung dengan kita dulu. Yang virtual, apalagi media sosial, bisa ditunda.

Prancis menjadi negara pertama di dunia yang melarang supermarket membuang atau menghancurkan makanan yang tidak terjual dan memaksa mereka untuk menyumbangkan ke badan amal dan bank makanan. Tahukah kamu bahwa setiap tahun 1,3 miliar ton makanan dibuang di seluruh dunia? Prancis telah melarang supermarket membuang makanan yang tidak terjual. Kebijakan ini membuat Prancis sebagai negara pertama di dunia yang menerapkan larangan tersebut. Sebaliknya, supermarket harus menandatangani kontrak sumbangan dengan badan amal. Hukuman untuk pemimpin yang tidak melakukannya adalah dikenakan denda sampai dikenakan kurungan 2 tahun penjara. Bank makanan dan badan amal bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyimpan makanan sendiri sehingga banyak relawan yang diperlukan untuk menangani makanan baru. Makanan juga harus diberikan di pusat yang tepat.

0: Eh, anaknya mama sudah pulang kah? Bagaimana pelajaran hari ini di sekolah?
1: Ini ma, tadi Ian tidak bisa jawab soal yang ibu guru kasih. Terus Ian dapat hukuman berdiri di depan kelas.
0: Astaga, Ian kok bikin malu sekali. Nanti kok punya guru dorang pikir mama dengan bapak tidak bisa didik kok dengan baik di rumah.
1: Ian minta maaf ma. Tadi Ian sudah coba jawab pertanyaan yang ibu guru kasih, tapi jawabannya masih salah.
0: Makanya, kalau orang tua suruh belajar itu belajar. Jangan sibuk main game. Terlama nanti kau punya nilai jelek semua.
2: Memarahi anak di depan umum lebih meningkatkan perasaan malu pada anak daripada rasa bersalah. Hindari hal tersebut karena hanya akan membuat anak menjadi agresif serta dapat menurunkan rasa percaya diri anak.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Masih dari kawasan Jalan Petimura di frekuensi 101,5 FM RRI Pro 2 Serui. Oke teman Pro 2. Hai hai hai, selamat hari Minggu nih buat kita semuanya, teman Pro 2. BTW di hari Minggu ini ya, kita merayakan hari Waisak ya teman Pro 2, yang jatuh pada tanggal 31 Mei 2026. Nah teman Pro 2, BTW bicara soal-soal hari Raya Waisak yang bertepatan pas dengan hari Minggu nih teman Pro 2. Dan besok 1 Juni kita merayakan atau kita libur ya, yaitu liburnya hari lahir Pancasila ya teman Pro 2. BTW bicara soal hari Waisak nih teman Pro 2, tahu enggak? Sebanyak 1.052 narapidana dan anak binaan beragama Buddha yang menerima remisi khusus terkait peringatan Waisak 2026 ini. Dari jumlah tersebut sebanyak 1.041 narapidana menerima remisi khusus satu atau pengurangan sebagian masa pidana. Nah, kemudian 6 narapidana menerima remisi khusus 2 atau langsung dinyatakan bebas loh teman Pro 2. Serta 5 anak binaan menerima pengurangan masa pidana PMP khusus. Ya, Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Adrianto mengatakan ya, ini merupakan penghargaan negara bagi warga binaan yang menunjukkan perubahan positif. Ya, mereka juga mengatakan bahwa momentum Waisak ini menjadi sarana refleksi bagi warga binaan untuk memperbaiki diri selama pembinaan. Menteri berharap warga binaan mempersiapkan proses reintegrasi agar dapat kembali berkontribusi positif di tengah masyarakat. Dan Direktur Jenderal Permasyarakatan yaitu Mas Sudi mengatakan juga nih teman Pro 2, yaitu pemberian remisi dan PMP khusus turut mendukung efisiensi anggaran negara. Dan menurut dia nih teman Pro 2, kebijakan tersebut ya memberikan manfaat administratif sekaligus dampak fisikal bagi pengelolaan permasyarakatan nasional. Menurut sistem database permasyarakatan, jumlah tahanan dan narapidana di Indonesia mencapai 270.779 orang hingga Mei 2026 ini ya teman Pro 2. Dan sementara itu juga jumlah anak binaan tercatat sebanyak 1.663 orang pada periode yang sama juga. Ya, pemberian remisi dan APMP khusus Waisak diharapkan mendorong warga binaan untuk terus memperbaiki diri dan menaati peraturan yang sudah ditentukan ya teman Pro 2.

Oke, teman Pro 2. Ah, enggak kebayang ya teman Pro 2. Jumlah tahanan narapidana di Indonesia sudah mencapai 270.779 orang loh yang terhitung hingga Mei 2026 ini. Di seluruh Indonesia ada 270.779 loh. Dan jumlah anak binaan yang tercatat sebanyak 1.663 orang di periode yang sama juga nih teman Pro 2. Oke, Kak Oce sempat terhen juga ya teman Pro 2. Nah, selain Hari Waisak yang dirayakan hari ini, Kak Oce juga mau bagikan nih, yaitu kita akan pahami beda hari lahir dan hari kesaktian Pancasila ya teman Pro 2. Dan besok ini

Kita akan memperingati hari lahirnya Pancasila ya teman Pro 2. Oke, seperti yang kita tahu ya teman Pro 2, setiap tahun masyarakat Indonesia memperingati hari lahir Pancasila pada 1 Juni dan hari kesaktian Pancasila pada tanggal 1 Oktober ya teman Pro 2. Ya meski sama-sama berkaitan dengan Pancasila, tetapi teman Pro 2, kedua peringatan tersebut ya memiliki latar belakang sejarah dan tujuan yang berbeda. Nah, hari lahir Pancasila diperingati untuk mengenang momen pertama kali konsep Pancasila yang diperkenalkan oleh Soekarno dalam sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang jatuh pada tanggal 1 Juni 1945. Ya, sementara itu teman Pro 2, hari kesaktian Pancasila berkaitan dengan peristiwa pasca gerakan 30 September 1965 yang dianggap ya sebagai ancaman terhadap ideologi negara.

Nah teman Pro 2, hari lahir Pancasila ya diperingati setiap 1 Juni. Dan tanggal tersebut berujuk pada pidato Soekarno yang memperkenalkan 5 prinsip dasar negara yang kemudian ya dikenal sebagai Pancasila. Ya, sementara hari kesaktian Pancasila diperingati 1 Oktober dan peringatan ini dilakukan untuk mengenang keteguhan bangsa Indonesia dalam mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara. Hari lahir Pancasila juga berakar ya dari proses perumusan dasar negara menjelang kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang BPUPKI, Soekarno mengusulkan 5 prinsip yang menjadi cikal bakal Pancasila. Ya, gagasan tersebut nih teman Pro 2 kemudian disempurnakan oleh Panitia 9 melalui Piagam Jakarta dan akhirnya disahkan dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Ya, berbeda dengan itu juga ya teman Pro 2, hari kesaktian Pancasila ini lahir dari peristiwa politik 1965. Yaitu peringatan tersebut berkaitan dengan peristiwa G30S ya, yang menyebabkan gugurnya sejumlah perwira TNI Angkatan Darat dan dianggap ya sebagai ancaman terhadap Pancasila ya teman Pro 2. Dan karena itu 1 Oktober diperingati sebagai simbol kemenangan dan bertahannya Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Hari lahir Pancasila juga nih teman Pro 2 bertujuan mengenang lahirnya gagasan dasar negara yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, peringatan ini juga ya teman Pro 2 menjadi momentum memperkuat pemahaman nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. Ya, sementara hari kesaktian Pancasila sendiri ya bertujuan mengingatkan masyarakat tentang pentingnya menjaga dan mempertahankan ideologi Pancasila dari berbagai ancaman yang dapat memecah persatuan bangsa. Ya teman Pro 2, meski memiliki sejarah yang berbeda ya, kedua peringatan tersebut sama-sama mengingatkan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pemersatu bangsa. Ya, nilai-nilai Pancasila hingga kini ya tetap menjadi fondasi kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam ya teman Pro 2, dan pastinya

lagu teman Pro 2 setelah yang satu ini ya. Kak Oce akan balik lagi. Stay tune with RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

0: Jarang yang tahu jika tanggal 21 November setiap tahunnya dirayakan sebagai Hari Televisi Sedunia atau World Television Day. Perayaan ini sudah dimulai sejak tahun 1996 setelah Forum Televisi Dunia Pertama dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan Hari Televisi dirayakan. Tapi saat internet sudah merajalela, laptop dan layar ponsel lebih sering digenggam umat manusia, lantas masih relevankah Hari Televisi itu dirayakan? Nyatanya, menurut PBB, televisi masih menjadi sumber referensi untuk konsumsi video terbesar. Masih akan terus meningkat dari 1,63 juta di tahun 2017 dan kini bertambah menjadi 1,74 miliar pada tahun 2023. Sejarah Hari Televisi Sedunia setelah pertemuan Forum Televisi Dunia dan PBB yang dijadikan sebagai Hari Televisi Sedunia yakni di tanggal 21 November 1996. Maka semakin meningkat kembali tentang peran televisi dalam bidang komunikasi di era globalisasi. Hari Televisi Sedunia diperingati sebagai komitmen pemerintah, organisasi media, dan masyarakat untuk menyampaikan informasi yang berimbang dan tidak memihak saat kebenaran berita dipertanyakan. Tidak hanya informasi yang terbaru, lewat televisi, seseorang juga bisa mengakses hiburan dan jadi alat untuk bersosialisasi karena biasanya keluarga akan berkumpul untuk menonton acara favorit bersama.
1: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk, cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentara.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hai hai hai teman Pro 2, dimanapun kalian berada nih teman Pro 2. Kau cah sapa-sapa dulu nih untuk teman Pro 2 yang di seputar kita kayak kabupaten tetangga dulu ya teman Pro 2. Oke, yang seputar sejuta bakal nih. Apa kabar yang di Waropet, Waribo dorang. Jangan lupa ya, ya Madong juga. Ya teman Pro 2 yang ada di Waropet, pendengar setianya, tetap semangat dan tetap sehat selalu ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2. Kita udah berada ya di pukul 13.20 atau jam 1 siang nih teman Pro 2, lagi 10 menit lagi kita udah di setengah 2 ya. Waktu lumayan cepat juga ya teman Pro 2. Dan kali ini teman Pro 2 kita bergeser ke informasi, yaitu informasi kita itu olahraga nih ya teman Pro 2. Dan kayak olahraga, dan pasti nih kalau cuma mau bagikan informasi seputar dunia sepak bola, yang pastinya teman Pro 2 udah pada tahu, yaitu yang lagi-lagi FYP ya di media sosial, yaitu Liga Champions, yaitu final ya Arsenal vs PSG. Dan PSG menjuarai Liga Champions 2025-2026 lewat drama adu penalti ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, PSG atau Paris Saint-Germain ini ya memastikan gelar Liga Champions 2025-2026 setelah berhasil tekuk Arsenal lewat adu penalti. Dan final berlangsung di Puskara Arena pada Minggu dini hari 31 Mei 2026 ya teman Pro 2. Dan katanya nih PSG juara bertahan ya teman Pro 2. Wah, congratulations. Dan pertandingan ya berjalan sengit, tim dari tim asuhan Mikel Arteta langsung menekan pertahanan PSG di juara bertahannya ya teman Pro 2. Arsenal membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui Kai Havertz. Ya, gol tercipta setelah bola liar dikuasainya sebelum melewati pertahanan Les Parisiens. Ya, Havertz kemudian melakukan solo run menuju kotak penalti lawan, tembakannya dari sudut sempit mengejutkan Matvei Safonov ya, dan mengubah skor menjadi 1-0. Dan Arsenal 1 ya teman Pro 2. Memasuki babak kedua, Les Parisiens ini kembali ya mengambil inisiatif serangan. Dan kita lihat ada Achraf Hakim ya yang sempat menguji David Raya dengan lewat tendangan bebas pada menit ke-55. Dan kemudian nih teman Pro 2, momentum penting juga hadir pada menit ke-62 saat Christian Mosquera melakukan pelanggaran terhadap Kafka. Ya, wasit Daniel Siebert langsung mengesahkan penalti setelah mendapat dukungan hasil pemeriksaan VAR. Dembele mulai menunjukkan taring dan mampu mengeksekusi gol dengan sempurna. Tendangannya mengecoh David Raya dan membuka, akhirnya membuat skor berubah menjadi satu sama ya teman Pro 2. Ya, setelah gol tersebut, Les Parisiens ini semakin percaya diri menguasai jalannya pertandingan. Peluang Vitinha dan Kvaratskhelia ini ya lagi-lagi mengancam pertahanan The Gunners atau Arsenal ya. Skor tetap imbang hingga waktu normal selesai. Ya teman Pro 2, pertandingan terpaksa dilanjutkan ke babak extra time. Pada extra time ini Arsenal menurunkan Martin Zubimendi dan Eboreki Eze. Ya, Les Parisiens ini merespon dengan turut menurunkan Warren Zaïre Emery. Ya, memasuki babak ke-102, Madueke terjatuh, dan insiden itu ya terjadi setelah persaingan sengit dengan Nuno Mendes di kotak penalti Les Parisiens tersebut. Para pemain Arsenal dan Mika Arteta melayangkan protes kepada wasit. Namun teman Pro 2 wasit Daniel Saber ya tetap memutuskan tidak terjadi pelanggaran. Ya peluang berbahaya muncul ya menjelang pertandingan berakhir melalui Timber dan Gyökeres. Namun pertahanan Les Paris mampu membendung upaya tersebut. Ya karena tidak ada gol tambahan nih teman Pro 2. Pemenang ditentukan melalui adu penalti. Drama tos-tosan itu berlangsung ya hingga eksekutor terakhir. Gonzalo Ramos membuka adu penalti dengan gol untuk Paris. Ya, Victor Gyökeres membalas jadi skor imbang satu sama. Desairdo yang juga sukses mencetak gol pada giliran kedua. Sebaliknya juga Ibaraki pada Arsenal ya setelah tendangannya melebar. Ya pada giliran ketiga ada David Raya yang menggagalkan eksekusi Nuno Mendes. Dan Declan Rice kemudian menyamankan kedudukannya menjadi dua sama untuk Arsenal. Dan juga ya teman Pro 2 Achraf Hakimi yang mencetak gol pada giliran keempat. Dia juga ada Gabriel Martinelli yang juga berhasil menjaga napas Arsenal di babak tersebut. Dan teman Pro 2 gol akhirnya tercipta pada giliran kelima dari PSG yaitu Lucas Beraldo. Ya sementara itu teman Pro 2 Gabriel Magalhaes ya gagal menuntaskan tugasnya setelah tendangannya melambung. Ya dengan ini teman Pro 2 PSG memenangkan adu penalti dengan skor 4-3 ya, yang memastikan mereka mempertahankan gelar sebagai juara Liga Champions. Dan keberhasilan ini ya teman Pro 2 menjadi trofi Liga Champions kedua mereka loh untuk Hop PSG. Oke teman Pro 2, Kak Oce akan ngobrol lagi ya, tapi tetapkan kebersamaanmu karena setelah yang satu ini Kak Oce akan balik lagi ya teman Pro 2.

Kenapa air laut asin? Sahabat kreatif, jika kita jalan-jalan ke pantai dan tidak sengaja menelan air laut saat berenang, rasanya pasti asin dan tidak enak ditelan. Lalu, kenapa air laut bisa asin? Air laut terasa asin karena terdapat larutan garam di dalamnya. Air laut mengandung sejumlah besar minimal terlarut. Mineral-mineral ini yang dikenal dengan garam. Ada sekitar 3,5% perairan lautan yang terdiri dari garam. Air laut yang berada di garis khatulistiwa cenderung lebih asin. Sedangkan perairan di bagian utara lebih segar karena mengandung garam yang lebih sedikit. Menurut Lembaga Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat, ini bermula dari air laut yang menguap lalu membentuk awan yang bergerak ke arah daratan. Awan ini akan menurunkan hujan pada daratan tersebut. Dalam siklus ini, yang sering menjadi perhatian adalah air hujan yang jatuh di darat bertemu dengan karbon dioksida di udara sekitar. Ini membuat hujan air mengandung asam karbonar yang terbentuk dari karbon dioksida dan juga air. Asam dalam air hujan ini memecah batuan di darat. Proses ini menghasilkan ion dan mineral yang terpecah dari batu. Ion dan mineral inilah yang kemudian terbawa dalam aliran sungai menuju ke laut. Itu membuat konsentrasi ion dan mineral di lautan meningkat dan menyebabkan rasa asin. Rasa asin berhubungan dengan siklus hujan. Saat pembentukan awan, hanya air yang menguap. Untuk ion-ion seperti sodium dan juga klorida yang membentuk garam tetap tertinggal.

0: Hai Dea, lagi ngapain sih?
1: Cindy, ini aku lagi menanam pohon nih bersama keluargaku. Mau ikutan gak?
0: Enggak ah, ngapain? Kan pohon sudah banyak. Emang ada manfaatnya?
1: Ada dong, jangan salah. Manfaat pohon banyak tentunya untuk kita. Salah satunya bisa mencegah perubahan iklim, membersihkan udara, menghasilkan oksigen, menjaga kesehatan mental, mencegah erosi tanah, dan masih banyak lagi.
0: Oh, gitu ya? Oke deh, aku ikutan.
1: Nah, gitu dong. Masih mau nggak peduli terhadap lingkungan? Menjaga lingkungan bukan hanya angan-angan, tapi tindakan.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu. Teman.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Oke teman Pro 2, Kak Uce balik lagi nih. Oke, kita lanjut ya teman Pro 2. Tadi kan PSG yang menjuarai Liga Champions. Dan kali ini ya teman Pro 2, Kapten Arsenal ya sebut kalah dari PSG lewat adu penalti. Itu sangat sulit diterima loh, dan memang benar ya. Karena seperti yang tadi Kak Uce sudah sampaikan, kalau Arsenal unggul pada babak pertama ya teman Pro 2, yaitu mereka unggul kepada menit ke-6. Dan kita lihat penalti tadi dari PSG ya, itu pun juga golnya gol penalti, dan ya sangat disayangkan ya. Ya begitu pula ya kapten Arsenal ini, yaitu Martin Odegaard, ya tidak bisa menyembunyikan rasa kecewanya ya teman Pro 2 setelah berakhirnya laga tersebut. Ya menurut pemain timnas Norwegia, itu kekalahan melalui adu penalti adalah hal yang sangat meyakinkan. Ya sangat-sangat disayangkan ya teman Pro 2. Bahkan ya teman Pro 2, Arsenal sempat unggul ya secara cepat setelah tembakan dari High Covers yang tadi ya, yang merobek gawang PSG ya teman Pro 2. Adapun satu kelalaian kecil ya dari tim Arsenal di kotak penalti pada menit ke-65 harus dibayar mahal dan menjadi gol dan kelak satu sama ya. Ya wasit menunjukkan titik putih setelah Christian menjatuhkan Kivika di daerah terlarang ya teman Pro 2. Kapten Arsenal ya mengaku menyesal momen tersebut karena menurut dia PSG sebenarnya tidak benar-benar terasa mengancam ya teman Pro 2. Namun pemain berusia 27 tahun itu mengatakan itulah risiko dalam permainan sepak bola ya. Ya meski kecewa nih teman Pro 2, Odegaard tetap mengapresiasi perjalanan Arsenal sepanjang musim ini. Ya terutama ya keberhasilan menjuarai Premier League yang dianggapnya sebagai spesial setelah menunggu selama 22 tahun ya teman Pro 2. Dan Odegaard ingin timnya bangkit lebih kuat lagi. Ya karena itu teman Pro 2, dia berharap kekecewaan saat ini menjadi motivasi ya untuk tampil lebih baik pada musim depan lagi. Dan kita lihat nih teman Pro 2, ada pelatih Arsenal yaitu Mikel Arteta yang menyatakan tetap bangga dengan perjuangan timnya ya, meskipun nih teman Pro 2 tidak ada yang bisa menghilangkan rasa sakit akibat kekalahan di final Liga Champions. Pelatih asal Spanyol itu menegaskan tim asuhannya telah mampu memberikan perlawanan sengit kepada tim sekelas PSG. Ya menurut dia nih teman Pro 2, Odegaard atau kapten ya Arsenal dan kawan-kawannya bahkan bisa memaksa laga berlanjut hingga adu penalti loh teman Pro 2. Ya walaupun mengharapkan hasil berbeda, Arteta pelatih asal Spanyol itu mengakui kenyataan memang tidak berpihak kepada timnya. Ya sayangnya ya hasil yang diharapkan itu tidak terjadi hari ini. Ya meski begitu teman Pro 2, pelatih berusia 44 tahun itu tetap mengapresiasi seluruh pemainnya ya. Dan Arteta menegaskan kebersamaan yang terjalin pada musim ini menjadi pencapaian berharga. Ya di masa mendatang nih ya teman Pro 2, belum tentu ya memiliki momen yang persis seperti ini lagi. Tetap semangat nih ya klub Arsenal. Walaupun mereka unggul pertama, tapi PSG membalasnya di adu penalti dan mereka melakukan adu penalti pada extra time. Dan Arsenal kalah ya di adu penalti extra time dengan unggul dari PSG 3 dan Arsenalnya 3, PSG-nya yang 4 ya teman Pro 2. Oke, dan juga congratulation nih untuk teman Pro 2 dimanapun kalian berada yang mendukung PSG. Selamat karena Menjuarai Liga Champions 2025-2026 dan PSG menjadi klub juara bertahan ya teman Pro 2 di musim lalu dan musim ini. Oke teman Pro 2, kita jeda sejenak dulu ya. Tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Pro 2 Serwi.

0: FM。Sahabat kreatif, Indonesia disebut juga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau hanya Republik Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia menjadi negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan penganut lebih dari 230 juta jiwa. Indonesia mempunyai fakta unik yang perlu kamu ketahui. Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Terdiri dari 17.504 pulau, dengan nama alternatif yang sering dipakai adalah Nusantara. Indonesia disebut sebagai cincin api dunia, karena memiliki lebih dari 400 gunung berapi, dan 130 gunung berapi diantaranya termasuk gunung berapi aktif. Kopi luwak dari Indonesia termahal di dunia. Walaupun mahal, kopi luwak Indonesia banyak dicari, terutama oleh penikmat kopi. Keajaiban dunia salah satunya ada di Indonesia, yakni Candi Borobudur. Terletak di Magelang, Jawa Tengah, Candi Borobudur merupakan salah satu harta karun paling berharga di Indonesia dan di dunia. Indonesia menjadi negara kedua dengan garis pantai terpanjang di dunia. Totalnya mencapai 95.181 km. Indonesia mempunyai keragaman suku terbanyak. Saat ini, di Indonesia ada lebih dari 360 suku. Dengan suku terbanyak adalah suku Jawa, yang berjumlah 41% dari total populasi Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bumi FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Aku teman Pro 2 masih bareng kau. Jadi sini ya teman Pro 2. Oke, kita udah berada di pukul 14 lebih 6 menit atau jam 2. Ya teman Pro 2. Oke, kali ini ya Kak Ocha bagikan informasi seputar dunia hiburan nih teman Pro 2. Dan kali ini teman Pro 2 Masha and the Bird ya, ternyata gak tayang ya di seluruh TV di dunia. Nah ini dia ya, negara-negara yang kencam dan larang tayang Masha and the Bird loh teman Pro 2. Masha and the Bird merupakan serial animasi populer dari Rusia ya, yang kita tahu ya Masha dan Miska ya beruangnya ya, meski sangat populer nih teman Pro 2 dan digemari banyak penonton ya. Sejumlah episode Masha and the Bird ternyata pernah dicekam loh di beberapa negara. Nah bahkan nih teman Pro 2, Masha and the Bird dilarang tayang di Iran nih teman Pro 2. Ya bukan hanya di Iran ya teman Pro 2, ya pada tahun 2015 pemerintah Iran melarang Masha and the Bird ditayang di televisi pemerintah. Ya karena katanya sih teman Pro 2, karakter Masha yang dikisahkan begitu aktif dan dipenuhi rasa penasaran yang dianggap memberi contoh buruk bagi anak-anak. Ya berdasarkan laporannya nih teman Pro 2, pemerintah Iran menganggap karakter Masha begitu aktif tidak patuh kepada orang dewasa. Ya hingga melanggar aturan. Ya hal itu ya teman Pro 2 dinilai sebagai contoh yang buruk ya bagi anak-anak. Ya perilaku Masha dianggap berbahaya bagi negara Iran yang dikenal menjunjung tinggi kebudayaan kesopanan ya. Dan serial kartun tersebut nih teman Pro 2 menampilkan kehidupan sehari-hari Masha yang begitu aktif dan dipenuhi dengan rasa penasaran ya. Masha kerap menghabiskan waktu untuk bermain dan mencoba hal-hal yang baru meski ya sering ya terkena sial karena ceroboh. Kak Oce juga kalau nonton Masha agak sedikit kesal ya karena dia tuh udah bandel sekali. Oke teman Pro 2, ada juga nih kritik tajam yang serupa pernah diberikan loh sejumlah orang tua di Amerika Serikat. Ya pada orang tua yang mengkritik bahwa karakter Masha ini ya katanya sih jadi mendorong ketidakpatuhan ya bagi anak-anak mereka. Ya meskipun ya tidak ada larangan resmi terkait penayangan animasi populer tersebut, ya beberapa seruan muncul di media sosial untuk menghapus kartun tersebut dari saluran anak-anak. Sementara itu juga teman Pro 2, para psikolog di Amerika Serikat menilai bahwa sejatinya anak-anak dapat membedakan kartun dengan kenyataan. Ya mereka juga menilai humor adalah bagian dari pendidikan. Kecaman juga ya teman Pro 2 sempat diberikan penonton di Kanada ya saat ini Masha and the Bird ini menayangkan adegan dukun dalam episode Distant Relative ya waktu tahun 2015 itu ya teman Pro 2. Dan episode itu menimbulkan banyak keberatan ya teman Pro 2 di Kanada. Ya penonton menilai adanya stereotip ya tertentu tentang masyarakat setempat hingga berujung pada hilangnya episode tersebut dari katalog Netflix Kanada. Ya namun nih teman Pro 2, para kreator menjelaskan bahwa adegan tersebut merupakan parodi dari cerita rakyat Rusia dan bukan dianggap dari kisah penduduk asli Amerika. Di sisi lain juga nih teman Pro 2, larangan penayangan Masha and the Bird malah meningkatkan jumlah penonton secara signifikan. Ya larangan penayangan di Iran malah meningkatkan jumlah pengikut media sosial Masha and the Bird sebesar 38%. Ya upaya pelanggaran tersebut ya justru membuat Masha and the Bird kian menjadi proyek yang lebih populer. Ya hal serupa juga nih teman Pro 2 pernah terjadi ya saat kartu Nonton kartun The Simpsons dan South Park dilarang tayang di beberapa negara juga ya teman Pro 2. Ya, selain meningkatkan ketenaran Masha and the Bear, perselisihan global tersebut membuat karakter Masha yang aktif, berani, dan suka melarang aturan semakin mudah diingat. Dan serial tayang perdana kali pada Januari 2009 ya, dan menjadi acara animasi Rusia yang pertama yang dirilis dalam format 4K. Dan tahu gak teman Pro 2, Masha and the Bear ini ya kemudian melejit dan disukai anak-anak dari berbagai negara. Serial itu berlanjut hingga 6 musim dengan total 117 episode loh teman Pro 2. Dan sebagian besar episode Masha and the Bear juga sukses besar ketika dirilis di YouTube. Ya bahkan ya teman Pro 2, salah satu episode itu mendapat 4,5 juta views per April 2022 hingga menjadi video non musik ke-14 dengan penonton terbanyak ya teman Pro 2. Halo teman Pro 2, dari 4,5 juta views, apakah teman Pro 2 kalian adalah salah satunya, adalah 4.000 juta views itu? Kayaknya Kak Oce juga nih sering nonton Masha and the Bear, kadang kesel tapi kayak filmnya dengan Masha yang imut banget ya teman Pro 2 bersama dengan Miss Kanya. Dan tadi kayaknya tak hanya Masha and the Bear juga ya yang dilarang tayang di beberapa negara, ada juga film kartun yaitu The Simpsons dan South Park. Ya, The Simpsons ini yang sempat viral-viral kemarin ya waktu kasusnya si dia. Mereka mengaitkannya dengan kartun The Simpsons ini ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Pro 2 Serwi.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Masih dari kawasan Jalan Patimura di frekuensi 101,5 FM RRI Pro 2 Serui. Teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2 dimanapun kalian berada nih. Oke. Kita udah berada ya di pukul 14.36 menit waktu Indonesia Timur nih teman Pro 2. Dan Kak Uca masih bagikan informasi nih teman Pro 2. Yaitu, tahu gak teman Pro 2 hari ini ya, hari tanpa tembakau sedunia loh teman Pro 2. Dan kita lihat nih teman Pro 2, jumlah perokok dewasa di Indonesia terus bertambah ya dalam satu dekade terakhir ini. Dan pada hari ini tanpa tembakau sedunia atau HTTS 2026. Dan kondisi tersebut ya kembali menjadi sorotan karena menunjukkan tantangan besar dalam upaya pengendalian konsumsi tembakau di tanah air ya teman Pro 2. Ya, berdasarkan keterangan Komite Nasional Pengendalian Tembakau yang diterima oleh kompas.com nih teman Pro 2 pada hari ini, dengan jumlah pengguna produk tembakau di Indonesia meningkat ya sekitar 8,8 juta orang dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini ya teman Pro 2. Ya, data tersebut merujuk pada Global Audit Survey ya di Indonesia 2021 yang dirilis kembali oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO dan Kementerian Kesehatan pada tahun 2024. Hasil survei menunjukkan sebanyak 34,5% penduduk dewasa Indonesia atau sekitar 70,2 juta orang ya yang menggunakan produk tembakau ya teman Pro 2. Dan angka itu menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan prevalensi merokok tertinggi di dunia ya teman Pro 2. Peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia ini pada tahun 2026 ini teman Pro 2 mengusung tema global yaitu Unmasking the Apple ya, Contouring Nicotine and Tobacco Addiction ya, atau mengungkapkan daya tarik semu dan melawan kecanduan nikotin serta tembakau ya teman Pro 2. Tema tersebut ya dinilai relevan dengan kondisi Indonesia yang masih menghadapi tingginya konsumsi produk tembakau, baik rokok konvensional maupun rokok elektronik. Ya, Komnas PT Tembakau ya menyebut Indonesia bahkan diproyeksikan menjadi salah satu dari sedikit negara ya yang masih mengalami peningkatan jumlah perokok dalam dekade mendatang. Ya, ketika banyak negara lain justru menunjukkan tren penurunannya ya. Tidak hanya pada kelompok dewasa saja nih teman Pro 2, masalah merokok juga masih ditemukan pada kelompok usia anak dan remaja. Ya, data Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan prevalensi merokok pada usia anak ya 10 tahun hingga 18 tahun mencapai 7,4% loh teman Pro 2. Ya, sangat disayangkan ya, ya meski secara persentase sedikit lebih rendah dibandingkan hasil Riskesdas 2018 ya, jumlah perokok anak secara ini ya masih meningkat seiring pertumbuhan populasi dan belum mencapai target nasional yang sebesar 5,4%. Teman Pro 2, selain rokok konvensional ini juga pengguna rokok elektronik atau vape ya mengalami kenaikan yang signifikan ya. Menurut Komnas PT ya, prevalensi penggunaan rokok elektronik atau vape ini meningkat 10 kali lipat dari 0,3% pada tahun 2011 menjadi 3% pada tahun 2021. Ya, kenaikan tersebut menunjukkan bahwa tantangan pengendalian tembakau ini tidak hanya berkaitan ya dengan rokok konvensional, tetapi juga produk berbasis nikotin lainnya yang semakin banyak digunakan oleh masyarakat. Tingginya jumlah perokok ya berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Data dari Institute for Healthy menunjukkan bahwa tembakau naik dari faktor risiko utama penyebabnya. Ya teman Pro 2, peringkat kelima pada 1990 menjadi peringkat kedua pada tahun 2021 nih ya teman Pro 2, dengan sejumlah penyakit yang paling sering dikaitkan dengan konsumsi tembakau, yaitu penyakit jantung iskemik, stroke, kanker paru, kanker payudara, dan diabetes. Sementara itu juga teman Pro 2, Tobacco Atlas 2025 memperkirakan sekitar 295.000 kematian setiap tahun di Indonesia berkaitan dengan konsumsi tembakau. Ya, kerugian ekonomi akibat penyakit terkait rokok juga ya diperkirakan mencapai lebih dari 288 triliun per tahun ya teman Pro 2. Komnas PT menilai kondisi tersebut ya menjadi pengingat bahwa pengendalian konsumsi rokok masih menjadi pekerjaan besar di Indonesia ini ya teman Pro 2. Ya, melalui momentum Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2026 yang jatuh pada hari ini, ya berbagai pihak diharapkan dapat terus memperkuat edukasi dan upaya pencegahan agar beban kesehatan akibat tembakau dapat ditekan ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, kamu nih tipe mana nih teman Pro 2? Tipe rokok konvensional atau tipe rokok elektronik atau vape? Oke teman Pro 2, mulailah untuk hidup tanpa asap rokok ya teman Pro 2. Kalau bukan kamu lagi, siapa yang sayang kamu punya diri sendiri itu? Dari kita dan untuk kita ya teman Pro 2, dan di Indonesia menjadi negara salah satu yang masih mengonsumsi kayak teman Pro 2 pengendalian mengonsumsi tembakau terbanyak ya teman Pro 2. Ada sekitar 8,8 juta orang dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ya, dan di sini terdapat pada anak usia 10 hingga 18 tahun mencapai 7,4% loh teman Pro 2. Ya, okay. Sangat disayangkan ya teman Pro 2. Dan seperti tadi Kak Oce bilang, dari kita untuk kita. Makanya itu hindari kebiasaan untuk merokok ya teman Pro 2. Sayangi dirimu. Sayangi dirimu seperti aku sayang kupu pasangan ya teman Pro 2. Oke, tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Pro 2.

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM. Sahabat kreatif, burung hantu terkadang dianggap menyeramkan bagi sebagian orang karena teriakannya di malam hari. Namun tahukah kamu, ternyata tujuan burung hantu jantan bertanduk besar berteriak adalah untuk memikat betinanya. Burung hantu bertanduk besar memiliki kematangan seksual pada usia 2 tahun. Mereka akan memulai masa pacaran pada akhir Januari atau awal Februari. Jantan dan betina akan membungkuk satu sama lain dengan sayap yang terkulai dan saling menggosok paruh sambil bersolek sebelum berkembang biak. Selain untuk memikat pasangan, teriakan burung hantu bertanduk besar juga digunakan untuk berkomunikasi dan menetapkan wilayah. Mereka akan menanggapi penyusup atau ancaman yang datang dengan tepukan, desis, jeritan, dan suara serak yang sering dianggap menakutkan. Jika ancaman meningkat, burung hantu bertanduk besar akan melebarkan sayap dan menyerang dengan kaki mereka. Burung hantu beraktivitas di malam hari. Begitu juga dengan burung hantu bertanduk besar. Mereka lebih aktif dan berburu di malam hari. Tetapi, mereka diketahui juga akan berburu di siang hari, terutama pada...
1: Wah, ada yang punya motor baru nih.
2: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
3: Mau pulang bareng gak?
1: Gak usah, gak ada helm nih.
3: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
1: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
3: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm, ntar rambut jadi acak-acakan.
1: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
3: Wah, mahal amat.
1: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
4: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
0: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Radio FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, welcome back with Kak Ocha. Dan Kak Ocha masih temani ruang dengar kalian nih teman Pro 2 hingga nanti pukul 14 ya. Kak Ucha udah lepas tugas dan akan dilanjutkan oleh Kak Cika ya teman Pro 2. Oke, informasi terakhir nih teman Pro 2 yang dapat Kak Ucha bagikan yaitu seputar Papua ya teman Pro 2. Dan kali ini dari Serui tercinta kita ya, Kabupaten Kepulauan Yapen. Oke teman Pro 2, tahu enggak pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen mencatat sejarah baru loh dalam pengelolaan keuangan daerah. Ya, di bawah kepemimpinan Bupati Benyamin Arisoi dan Wakil Bupati Roy Palunga, Kabupaten Kepulauan Yapen berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP ya atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025 dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan atau LKPD ini ya tahun 2025 dilakukan oleh BPKRI Perwakilan Papua pada Jumat lalu di Jayapura ya teman Pro 2. Bersamaan dengan itu ada Kabupaten Biak Numfor juga yang memperoleh opini WTP. Ya, sementara Kabupaten Waropen berhasil meningkatkan status opini menjadi wajar dengan pengecualian atau WDP. Dan keberhasilan Kepulauan Yapen meraih WTP ini menjadi sorotan tersendiri di wilayah Sairiri ya teman Pro 2. Ya, prestasi ini ya menjadi pencapaian penting bagi pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen karena berhasil mengakhiri opini WDP yang diterima pada tahun sebelumnya. Hanya dalam satu tahun memimpin Kepulauan Yapen, Bupati Benyamin Arisoi berhasil membawa daerah ini ya meraih opini WTP dari Bapak RI. Ah, capaian ini ya teman Pro 2 menjadi indikator keberhasilan awal kepemimpinannya dalam melakukan pembenahan tata kelola keuangan administrasi pemerintahan serta pengelolaan aset daerah secara lebih akuntabel dan transparan. Ya, raihan WTP tersebut juga menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti ya sebagai atau berbagai rekomendasi BPK serta memperkuat sistem pengendalian internal di seluruh organisasi perangkat daerah. Nah teman Pro 2, opini yang diberikan Bapak Bupati bukanlah tujuan akhir ya, melainkan instrumen evaluasi untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintah dan pengelolaan keuangan daerah. Ya, Pak Bupati juga nih mengapresiasikan kerja keras seluruh perangkat daerah, DPRK Kepulauan Yapen, Inspektorat, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, serta seluruh aparatur sipil negara yang telah berkontribusi dalam proses perbaikan tata kelola keuangan hingga berhasil meraih opini WTP. Keberhasilan ini ya menjadi modal penting bagi pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam memperkuat kepercayaan publik sekaligus mendorong percepatan pembangunan daerah. Ya, bagi masyarakat Yapen nih teman Pro 2, raihan WTP ini ya bukan sekedar penghargaan administratif saja ya, melainkan simbol keberhasilan reformasi tata kelola pemerintahan yang mulai menunjukkan hasil pada tahun pertama kepemimpinan Bapak Benyamin Arisoi dan juga Roy Palunga.

Oke teman berdua, kita akan jeda sejenak ya. Tetapkan kebersamaanmu hanya di 101.5 FM RRI Pro 2 Serui.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Inspirasi hari ini.
1: Jangan kau risaukan hal-hal yang tak bisa kau selesaikan sekarang. Asalkan kau sabar, maka Tuhan akan memberimu jalan.
2: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
3: Kamu udah aku maafin.
2: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
3: Karena kamu kasih aku tisu.
2: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
4: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
2: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
3: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
0: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

0: kalau dengerin suara itu kuat. Dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat.
1: Manusia bisa merubah nama, wajah, bahkan jenis kelamin, tapi tidak dengan sidik jari dan akan tetap sama sampai kita tua. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang punya sidik jari yang sama, bahkan untuk anak kembar sekalipun. Sidik jari di tangan kanan dan kiri pun juga berbeda. Nggak percaya? Coba buka fingerprint HP kalian dengan jari yang sama satunya lagi. Pasti nggak bisa. Selain sebagai alat identifikasi yang akurat, sidik jari juga berfungsi untuk membantu indera peraba kita, supaya lebih sensitif, jadi bisa merasakan tekstur benda yang kita sentuh. Selain itu, tahu tidak bahwa sidik jari manusia sangat mirip dengan sidik jari koala? Baru tahu kan?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Siapa sih yang gak pernah pakai celana jeans? Celana yang dipakai semua orang, dari anak kecil sampai orang dewasa. Tapi, pernah gak kalian mikir bagaimana celana jeans ditemukan? Ditemukannya celana jeans bermula ketika Levi Strauss membuka toko tekstil di Amerika pada tahun 1849. Levi mencoba peruntungannya dengan menjual tekstil yang ia bawa dari Jerman ke para pekerja tambang emas. Levi berhasil menjual seluruh tekstilnya kecuali satu bahan yang terbuat dari kain kanvas. Dari bahan yang dianggap sisa itu, kemudian Levi membuat beberapa potong celana untuk kemudian dijual kembali ke penambang emas. Celana kanvas ini berbahan denim, yaitu jenis katun tebal. Bahan ini dibuat pertama kali di kota Nimes, Prancis, yang dalam bahasa Prancis

0: sejarah bagaimana celana jeans ditemukan.
1: Teman terbaik.

Berasa gak sih? Ya ampun, kayaknya waktu cepet banget berlalu ya. Dan aku juga udah hampir setengah tahun berarti nemenin kamu di Indonesia Top 20 Nasional tahun ini, ya kan? Mudah-mudahan bisa terus panjang umurnya Indonesia Top 20 Nasional. Dan yang pasti selama 1 jam ke depan aku hari ini bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget.

0: Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang udah cukup fenomenal banget, tapi sekarang diaransemen ulang oleh Lomba Sihir. Kita dengerin Melompat Lebih Tinggi di posisi 20.
1: Number 20.

0: kamu lagi. Oh, senang banget emang dengar kolaborasi antara Ariel dan Raisa. Kayak sempurna banget ya kan. Harusnya tambah satu lagi gak sih, tambah Desi Aliana. Jadinya bukan senang dengar suaramu lagi, tapi jadi sedih dengar suaramu lagi ya. Ya udah, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 18, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 18.

0: ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan gimana, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi 16 sama Pro 2. Kita mau dengerin Nadif Basalamah yang udah 17 minggu bertahan di chartnya top 20 dengan Kota Ini Tak Sama Tanpa.
1: Number 16.

0: juga ya bertahan di chart. Kita lihat minggu depan masih bisa bertahan atau enggak nih teman Pro 2. Kalau kamu banyak request, ya pasti masih bisa bertahan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 14. Kita mau dengerin Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 14.

0: bagus banget karena minggu lalu ada di posisi 10 juga. Dan lagu ini juga udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau.
1: Number 10.

0: bisa, ya udah dengerin lagu-lagu yang lain lagi aja ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada lagu yang juga enak banget. Kali ini dari Toh Pati dan Fabio Asyar dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

0: walaupun cuma satu peringkat, tapi lumayan. Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa di posisi
1: number 6.

0: lebih kekinian ya Nadif, ya kan? Tapi dua-duanya enak banget, gimana dong? Kayaknya harus collab deh Marcel sama Nadif Bahasa Lama. Ngatur. Sama nih kolaborasi yang berikut ini juga enak banget. Kita mau dengerin dari Kakak Beradik and Now featuring Ari Lesmana dengan sesi potret di posisi 4.
1: Number 4.

0: gak 1000 kali ya, tapi lumayan lah ya. Dan runner-up kita minggu ini langsung aja yuk ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 2. Sumpah kita gendong banget gak sih?

sabar, tahan dulu. Sebelum aku ngasih tahu ke kamu siapa juara satu untuk minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 18 Gloria Jessica, adikmu Vinda terbelah jadi dua. Di posisi 17, Bernadia Rabunjau. Posisi 16, Nadif Basalamah, kota ini tak sama tanpamu. Posisi

0: Di posisi 8 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita, posisi 7 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu, posisi 6 Sal Priadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Di posisi 5 Tohpati dan Nadif Basa Lama Semusim, posisi 4 Enau featuring Ari Lesmana Sesi Potret, posisi 3 Gea Indrawari Seribu Kali. Dan runner-up kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya. Kalau gitu langsung aja di posisi 1 Teman Pro 2 ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 1.

Oke, teman Pro 2, kayaknya tugas aku udah hampir selesai nemenin kamu di chartnya Top 20. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support Hits Record, NPD, Gea, Musika, Sony, Orang Pertunjukan, Anti Normal, Ivan, UMI, Raim Laude, Faril Hilal, Juni Record, Sheila on 7, Dua Suara, After School, dan juga Sony Music, serta Sunny Der, ya. Ya udah kalau gitu teman Pro 2, aku pamit dulu kali ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku, yang udah selalu request lagu-lagu kesukaannya di Pro 2 FM ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Terima kasih sekali lagi soundman kita hari ini Oza ya. Jangan lupa teman Pro 2, kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit dan pastinya dukung terus.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: 92 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempatnya, ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: prins un udor, now I.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: S11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman produ Ale Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman produ, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman produ ada Sean Spiro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi, teman 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 52 ada 3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: di peringkat ke-6 memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue, Elang de Chris Handeru, melanjutkan weekend kali ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: 95 Jakarta. This is your Solo Riot on the air.
1: Seratus lima FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2, selamat sore. Kembali lagi barengan sama gue, Lani Krisnandar. Pastinya di sore ceria weekend kali ini menikmati. Oh, besok masih libur ya. Menikmati hari Minggu ini, teman Pro 2. Buat lo yang kayaknya mau beraktivitas di hari Minggu ini, gue akan menemani semua kegiatan lo pasti ya, teman Pro 2. Jadi buat lo yang mau join dan juga mau seru-seruan bareng gue, langsung aja merapat di Hotline Pro 2 FM Jakarta di
2: 0811 800 105.
1: Seperti biasa, dan hari Minggu ini gue bakal ngobrol juga nanti, teman Pro 2, sama salah satu penggiat alias pundit bola, teman Pro 2, yang bakal ngomongin seputar Piala Dunia pasti ya, teman Pro 2. So jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Pernah dengar kalimat cinta gak harus memiliki? Ini adalah ungkapan yang benar, karena ketika kita benar-benar tulus mencintai seseorang, kita tidak akan terpikir bahwa kita harus memilikinya. Kalimat ini pun mengingatkan kita dengan kisah cinta Bapak Prabowo Subianto dan Ibu Titi Soeharto. Mereka berdua menikah pada Mei 1983 setelah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun. Saat menikah, Prabowo masih menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus dan hidup sangat sederhana. Titi Soeharto pun mendirikan toko kue untuk membantu pemasukan keluarga. Mereka berdua pun dikaruniai satu orang anak bernama Ragowo Hedi Prasetyo alias Didit. Sayangnya, setelah 15 tahun, hubungan mereka harus kandas. Bukan karena saling tidak mencintai, tapi karena terpaksa keadaan. Di tengah huru-hara krisis moneter saat itu, terdengar kabar bahwa dalang dari turunnya mahasiswa untuk menuntut lengsernya Soeharto adalah Prabowo. Beliau harus rela dicopot jabatannya dan berpisah dengan sang kekasih Ibu Titi Soeharto. Tapi kesetiaan dan ketulusan mereka terbukti karena mereka tidak pernah menikah lagi.

0: Hai teman Produa, pernah nggak setelah kalian makan yang manis-manis, kalian jadi terbayang dan ingin makan sesuatu yang manis lagi dan lagi? Kalau pernah, kondisi itu disebut sugar craving. Sugar craving adalah salah satu bentuk adiksi atau kecanduan yang terjadi pada otak akibat konsumsi gula secara berlebihan. Seseorang yang mengalami sugar craving, umumnya karena faktor kebiasaan. Banyak orang yang gak sadar telah ketagihan makanan manis karena hal ini menyatu dengan pola makan sehari-hari. Tapi ada juga penyebab lainnya, seperti karena kurang tidur dan stres berkepanjangan. Untuk mengatasi sugar craving, kamu bisa membatasi gula selama 2 minggu dan melakukan puasa setidaknya 2 minggu sekali untuk mengontrol kadar gula. Olahraga secara teratur dan tidur yang cukup juga diperlukan. Apabila kadar gula dalam tubuh cukup tinggi, ini akan menyebabkan masalah kesehatan hingga penyakit komplikasi. Penting bagi kita untuk memperhatikan konsumsi gula sejak kecil untuk menghindari konsumsi gula secara berlebih saat dewasa. Ingat ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Salam sehat!
1: Perbedaan tidak harus diselesaikan dengan adu mulut, apalagi adu jotos. Berdialog untuk toleransi tentang perbedaan dan toleransi dalam dialog jika ada perbedaan pendapat sangatlah penting demi terciptanya perdamaian.

0: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi

0: sedang lara, merintih dan berdoa.
1: Dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pak, jangan lewat jalan pahlawan ya.
1: Kenapa, Non?
0: Ada demo besar-besaran di gubernuran. Kacau, bakar-bakaran segala.
1: Ya udah, kita lewat balai kota saja ya, Non.
0: Jangan-jangan, Pak. Aku lihat di medsos lagi ada tawuran taksi online sama ojek online. Aduh, gimana dong?
1: Coba kita dengar infonya di radio.
2: Saat ini, arus lalu lintas di Jalan Pemuda arah Tugu Muda ramai tapi lancar. Jalan Pahlawan arah Simpang 5 terpantau lancar.
0: Loh, kok beda sama yang di medsos beritanya? Wah, hoax nih.
3: Masih ketipu juga dengan berita hoax. Sekarang ini sedang menjadi masalah yaitu penyebaran informasi palsu maupun membodoh-bodohi masyarakat sekitar demi kepentingan pihak tertentu. Yuk teliti dalam membaca informasi. Jangan asal sebar informasi yang kita dapat. Kita bisa cross-check kebenarannya dengan mendengarkan informasinya di radio.

Rui. Dan saya Cika Numberi bakal nemenin semua teman Pro 2 hingga tutup siaran nanti ya di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Oke, kita sudah di akhir Mei ya. Wow, udah tanggal 31 aja. Besok udah tanggal 1 Juni ya. Sudah di pertengahan tahun 2026. Sudah melakukan hal-hal yang baik belum di setengah tahun ini ya? Semoga di bulan Juni besok ya, kita sudah masuk di pertengahan tahun, segala hal baik yang kalian lakukan bisa memberikan dampak yang baik juga ya untuk semua teman Pro 2. Ya, itu yang dong bilang, tabur tuai ya. Kadang kita melakukan segala sesuatu yang negatif akan berdampak negatif juga ke kehidupan kita. Maka itu ya teman Pro 2, mari kita jaga langkah kita ya. Oke deh, dan sudah mau masuk Piala Dunia. Nanti di tanggal 11 Juni 2026 itu pembukaan Piala Dunia 2026 ya. Wadidaw, sudah siapkah kalian dengan jersey? Sudah siapkah kalian dengan bendera, aksesoris ya dari negara masing-masing? Aduh, luar biasa sekali kak. Yang pasti kita juga dari RRI seluruh Indonesia akan ikut memeriahkan pesta bola Piala Dunia 2026 ini ya. Pokoknya untuk semua teman Pro 2 yang mau dengarkan RRI juga bisa ya. Misal

Saya kan di hutan-hutan tau begitu dengar radio. Dengar radio nanti ada siaran langsungnya juga ya. Wah, pokoknya keren sekali Kak. Oke, dan yang pasti kita juga nanti bakal hadirkan pengamat bola, juga ada ketua-ketua apa ya namanya ya? Ketua-ketua tim dari negara-negara ya, ada Belanda, ada Jerman. Kemarin Jerman katanya 3 km, Kak. Wih, keren ya. Katanya di kota Serui ya, 3 km terus ribuan masyarakat fans Jerman yang turut serta hadir kemarin. Oke, di Serui belum Piala Dunia lagi, di Papua maksudnya, belum pembukaan lagi dong sudah konvoy. Ih, keren apa demi apapun. Oke, kita bakal berbagi informasi juga malam hari ini di malam cerianya Pro 2. Untuk itu, teman Pro 2, terima kasih banyak untuk yang sudah stay, yang baru bergabung, selamat malam aja ya. Selamat malam untuk Kak Yan. Hai Kak Yan, sudah di Merauke Kak, di Jayapura. Ada Tia, selamat malam Kakak Cika. Selamat malam juga untuk Tia. Terima kasih untuk kamu yang sudah pada ikutan ya. Selamat malam anak-anak Spanyol dari anak-anak Argentina. Ih, Argentina, yuk Kak. Pokoknya kalau ada pemain Barcelona, saya di situ, saya di tim itu sekarang. Karena Spanyol, saya sangat merasa bahagia karena Barcelona ada 8 pemain yang ikut ya di dalam tim nasional Spanyol. Dan itu saya punya tim dari dulu ya. Aduh, saya harus naik bendera ya. Oke, okay, untuk teman-teman semua yang bakal ikut euforia Piala Dunia, Cika mau ingatkan lagi untuk tidak saling bully yang sangat berlebihan ya teman Pro 2. Yang pasti pemain bola dong terkenal kamu, jadi tidak perlu untuk baku maki, tidak perlu untuk saling judge tentang body shaming dan lain sebagainya ya teman Pro 2. Dan jangan masuk ke masalah pribadi ya hanya gara-gara bola, nggak boleh ya. Karena terdapat beberapa kasus juga sampai saling melapor ke kantor polisi ya. Jadi jangan baku maki, pemain bola dong terkenal kamu ya. Dong lihat kan nanti dong lari. Ini perempuan-perempuan siapa, laki-laki siapa dong. Gitu ya teman Pro 2. Jadi junjung tinggi sportivitas ya, junjung kan punya tim dengan dia ya, sudah dengan normal ya, dengan apa ya, dengan waras ya. Jangan sampai main di Amerika sana berkom, bakal aja di Papua sini tidak boleh kan, bakal aja di Indonesia, no. Jangan ya teman Pro 2 ya. Oke, dari Kawasan Jalan Patimura, besok sudah masuk Juni dan tanggal 1 berarti tinggal 10 hari ke depan pembukaan Piala Dunia. Tetap semangat untuk semua teman Pro 2. Besok itu hari raya, hari Pancasila juga ya, jangan lupa ikut upacara ya. Oke, dari Kawasan Jalan Patimura, satu single pembuka di malam cerianya Pro 2 bakal saya hadirkan untuk menghibur semua teman Pro 2. Dan juga ada berbagai informasi terupdate tentunya yang bakal dihadirkan untuk semua teman Pro 2 malam ini. Jangan beranjak mana-mana ya, tetapkan kebersamaan teman Pro 2 bareng kami Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Selamat malam untuk siapa nih? Ada Le Mineral, ada siapa lagi? Ada Hendrik, ada siapa lagi? Oke, teman Pro, thank you. Le Mineral, ada Cinta yang baru gabung ya. Selamat malam, ada Nyong Ambon, ada Kuda Putih, selamat bertugas. Semoga diberkati selalu, amin. Terima kasih banyak Kuda Putih. Kita dulu di Seru itu ada Cendrawasih Putih ya. Bisa putar lagu Kak, kakak bisa dong, ini radio jadi harus putar lagu ya. Ada Sabina, selamat malam Kak Cika, sapa-sapa dong buat kami di Waropen. Teruntuk ada Ratu Rumpumbo, Michael dan Yaya. Halo Michael dan Yaya, selamat malam juga untuk Sabina Wader ya. Salam kompak piaudara dari Serui. Oke deh teman Pro 2, siaran ini kalian ikuti lewat 101,5 FM Pro 2 Serui. Saya live langsung ya. Dan juga ada bisa didengarkan lewat rri.co.id streaming ya. Pro 2 klik aja di situ ada tulisan biru di atas, ada streaming. No, not empty ya. Oh iya, nanti dihadirkan ya. Ditunggu. Ada G, selamat malam yang baru-baru gabung juga. Terima kasih untuk Sally. Ada Brooklyn. Hai, selamat malam. Absen dulu Kak, dari negara-negara mana negara-negara mana pendukung kalian ya? Kalian mendukung daerah negara mana gitu? Aduh, berasa ada di sepak bola kabupaten ya. Oke, okay, selamat malam ada Le Mineral dan semangat Kakak dalam menyiar. Terima kasih banyak untuk Le Mineral yang sudah ikut gabung ya. Oke okay deh, dari Kawasan Jalan Patimura ada Nyong Ambon, Jerman, Manokwari. Ih,
Spanyol ada Brooklyn. Prancis Spanyol. Oh, maunya kok pilih dua, tidak bisa ya pilih satu ya. Tidak ada tidak ada surat apa ya? Surat apa rekomendasi untuk pindah-pindah tim ya atau pindah-pindah? Ini bukan partai ya, partai politik bukan ya. Oke, jangan berbau-berbau partai politik lagi. Oke deh, dari kawasan jalan Patimura, Cika bakal balik untuk nyenggol-nyenggol lagi semua teman Pro 2. Prancis cinta Spanyol. Oh, Prancis cinta Spanyol. Ih, tidak kak, Jerman Waropen. Oh, Sabina. Oke, Prancis ada Eli Mai. Brooklyn tim abal-abal itu. Ya ampun, yuk kak, tidak bisa itu. Prancis cinta Spanyol, tidak bisa. Spanyol tuh cinta Spanyol saja. Prancis cinta Prancis saja ya. Oke, tapi ada ya keluarga yang dalam satu rumah tuh berbeda-beda, tapi memang kita tetap satu Indonesia ya. Oke, jadi berbeda-beda bagi kami di Indonesia itu sudah biasa ya. Yang Ambon Bial, Kopu Jerman yang abal-abal. Wadidaw, mulai baku angkat ya. Iya, tapi seperti yang tadi sudah Cika ingatkan ya, kamu boleh baku angkat tapi jangan sampai body shaming, jangan sampai maki-maki, jangan sampai menghina satu dengan yang lain. Masalah masuk ke masalah-masalah pribadi enggak boleh ya. Request lagu, Nadia mau lagu apa Nadia? Oke, sambil menunggu teman-teman Pro 2 ada Ai Barbie, Prancis, peranakan Cina Serui. Ih, perempuan Prancis dorang ya, aman kakak, aman. Prancis cinta Spanyol titik. Oke, Nadia take home. Dari Randex Jerman. Ih, keren kan. Nana Jerman malam ini pubanya kamu. Mungkin karena kemarin dong konvoy itu sampai 3 km kah? 3 km di situ ya. Oke, okay. Dari kawasan Jalan Patimura satu Singapura membuka bakal saya hadirkan dulu, selepas itu balik lagi bacakan kamu punya atensi. Ada Peiru Mere Biang hadir menyapa. Selamat malam yang punya Karang Panas Biak. Salam hormat Mambri Insos dorang. Luar biasa ya, malam hari ini kita didengarkan langsung dari Biak ya. Oke, okay. Papsel ya bakal saya hadirkan untuk menghibur semua teman Pro 2. Jadi jangan banyak mana-mana.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Oke teman berdua, masih dari kawasan Jalan Patimura di Jaga Malam ya. Jangan galau. Kok di Jaga Malam? Bukan ya. Di Malam Ceriaknya Pro 2 ya. Oke teman Pro 2, dari kawasan Jalan Patimura, satu informasi dulu di Malam Ceriaknya teman Pro 2. Bukan pertama kalinya kemenangan PSG di Liga Champions 2025 juga berakhir ricu ya. Teman Pro 2, jadi kemenangannya PSG kembali ricu ya. Ini informasi dikutip dari RRI.co.id. Perayaan gelar Liga Champions Paris Saint-Germain kembali diwarnai kericuhan di berbagai wilayah Prancis. Bentrokan antara supporter dan aparat terjadi setelah PSG menaklukkan Arsenal di laga final pada Minggu 31 Mei 2026 subuh tadi. Kementerian Dalam Negeri Prancis mencatat lebih dari 300 ribu orang ditangkap usai kerusuhan tersebut, dan sejumlah kendaraan dibakar dan beberapa toko mengalami kerusakan selama aksi berlangsung. Namun kericuhan ini bukan pertama kali ya teman Pro 2, terjadi setelah kemenangan PSG di Liga Champions pada 2025 lalu. Juga perayaan digelar perdana PSG di kompetisi itu berakhir ricu juga ya. PSG memastikan trofi Liga Champions 2024-2025 usai mengalahkan Inter Milan dengan skor 5-0. Ribuan supporter memenuhi jalanan Paris untuk merayakan kemenangan bersejarah tersebut. Melansir laporan dari Reuters, ini meskipun awalnya berlangsung damai, kepolisian Paris melaporkan adanya bentrokan kecil yang pecah. Setidaknya ada dua titik di sekitar kawasan Champs Elysees dan di area stadion ya. Tempat di mana 48 ribu orang menonton kemenangan telak 5-0 tersebut melalui layar raksasa. Nah, perayaan kemudian berubah menjadi kekacauan besar di beberapa titik di ibu kota Prancis. Semua supporter yang ada di area tersebut mulai bersorak, memunjikan klakson mobil hingga menyalakan kembang api. Jurnalis AVP melihat polisi di area tersebut menggunakan water cannon untuk menghentikan massa yang berusaha mencapai Arc de Trophy dari Champs Elysees. Nah, para perusuh sengaja memicu keributan dan berulang kali bentrok dengan petugas dengan melemparkan kembang api dan benda-benda lainnya teman Pro 2. Nah, di tempat lain polisi melaporkan sebuah mobil menabrak kerumunan supporter yang sedang merayakan kemenangan PSG di Grenoble. 4 orang terluka, 2 diantaranya mengalami cedera serius. Pengemudi mobil tersebut akhirnya menyerahkan diri ke polisi, langsung ditahan ya teman Pro 2. Jadi kericuhan pada 2025 ini bahkan menelan 2 korban jiwa. 1 orang dilaporkan meninggal dunia akibat tertabrak mobil, dan 1 orang lainnya berusia 17 tahun meninggal dunia karena ditikam ya. Pada 2026 ini, tadi pagi saat kericuhan kembali terjadi, pemerintah Prancis mengarahkan kurang lebih 22 ribu personil keamanan. Wow, 22 ribu personil ya teman Pro 2, di sejumlah toko-toko di Champs Elysees, bahkan sudah lebih dulu menutup jendela mereka dengan papan menjelang pertandingan sebagai upaya antisipasi. Jadi harus tahu nanti kacau. Oke deh teman Pro 2, kita juga mau mengucapkan bela sungkawa dan turut berduka untuk kejadian yang baru saja terjadi di Biak ya. Ada bom yang meledak ya di Biak sana ya. Kita doakan saja ya, semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan ya. Untuk teman-teman di T-Pop ya, katanya tadi sempat diinformasikan dari teman-teman kita di media sosial seperti itu ya. Oke deh teman Pro 2, kalau bisa membantu, ayo pergi ke T-Pop karena baru saja terjadi beberapa menit lalu ya, mungkin sekitar 15 menit yang lalu atau 20 menit yang lalu baru saja terjadi di Biak ya teman Pro 2. Oke, dari kawasan Jalan Patimura, selamat malam untuk Lope, mamanya Fania, boleh panggil Fania. Ini Fania di mana ya? Nanti ya, nanti dipanggil ya. Oke, teman Pro 2. Oh, terserah Kakak Ais saja judulnya. Oh iya, oke. Okay. UB40 sudah diformat di playlistnya Pro 2, bakal dihadirkan. Selamat malam untuk semua teman-teman Pro 2 yang lagi stay bareng Cika malam hari ini. Oh, Kakak Cika Warobaika atau salah? Oh, bukan ya. Ini Kakak Cika Numberi. Ada di Serui jalan mana? Di Serui di Patimura. Nabila menyapa, mau kirim salam untuk Kakak Musa Wabes dan keluarga yang ada di Serui, request UB40. Oh ya, Kakak Musa Wabes di Nevi ya, dekat kuburan Nevi situ. Oke, dari mana nih Kakak Pro 2 FM Serui? Thanks sudah putar lagunya. Terima kasih kembali untuk Nadia ya. Kakak bisa satu lagu Kak? Iya, ini mau hadirkan satu lagu punyanya UB40 ya, yang bakal saya hadirkan untuk menghibur semua teman Pro 2, terlebih khusus untuk menghibur teman-teman kita yang ada di seputaran Nabire ya.
Oke, Cika bakal balik lagi dengan sejumlah informasi lainnya di malam cerianya Pro 2 FM Serui. Jangan beranjak mana-mana ya, tetapkan kebersamaan kalian. Salam dari RRI Bovendigul. Hai, sekali di udara tetap di udara ya. Untuk RRI Bovendigul, selamat malam, salam kompak via udara.

Oke teman Bro 2, dari pengangguran sukses ya, katanya salam dari Puncak Jaya buat keluarga yang ada di Pertamina Maria Day. Oke, sudah dibacakan ya. Ini dia UB40 dengan Bring Me Your Up.

Oke, dari kawasan Jalan Patimura pukul 19.42 menit waktu Indonesia Timur, masih bareng Cika di malam cerianya teman Pro 2. Halo Kak Ella, selamat malam Bu Guru cantik. Salam sayang dari studio Pro 2 ya. Stefani, Kak Cika lagu Tell Me dari Black Melanesia. Kakak Fania sekolah di SD mana katanya? Di SD Kasih Bangsa ya. Oke, tidak apa-apa. Iya Jenny, selamat malam untuk Jenny ya. Ada siapa lagi? Biru Kak Jessica cantik sekali. Oh, terima kasih banyak. Wah, Fania cantik pas pakai kacamata. Terus mamanya tidak. Oke deh, Kak Cika minta lagunya Vicky Salamor, Cerita Indah. Oke, nanti diputarkan ya. Izin kembali lagi mau menyapa seputaran Kompleks KPR. Kirim salam buat Sunny Iwanggin. Request lagu ya Romba. Ih, tidak bisa putar lagu daerah, Kak. Ada Ian, Not Empty ya. Oh iya, sudah di format, sudah diputar tadi ya, Not Empty ya. Sudah diputarkan ya. Oke, dari kawasan jalan justru dari mama turun ke anak-anak baru ya. Begitu sudah. Oke, ada dua single lagu yang bakal saya hadirkan untuk semua teman Pro 2. Tapi kita baca dulu satu informasi untuk semua teman Pro 2. Kali ini dari dunia hiburan ya teman Pro 2. Oke, semua akan baik-baik saja, tembus 1 juta penonton. Baim Wong cetak rekor baru teman Pro 2. Tahu kan beberapa saat terakhir itu ada potongan-potongan film dari Baim Wong ya. Ya, semua akan baik-baik saja itu kita lihat informasinya ya teman Pro 2. Ini tembus 1 juta penonton, Baim Wong cetak rekor baru teman Pro 2. Dikutip dari rri.co.id, film Semua Akan Baik-Baik Saja berhasil menembus 1 juta penonton dalam 14 hari penayangan di bioskop Indonesia. Pencapaian tersebut menandai keberhasilan sutradara Baim Wong yang mencetak 3 film berturut-turut dengan raihan lebih dari 1 juta penonton. Nah, sebelumnya Baim Wong bersama Tiger Wong Entertainment lebih dulu meraih kesuksesan lewat film Lembayung dan Sukma. Kini film ketiganya kembali mendapat sambutan positif dari penonton tanah air. Katanya Baim Wong, terima kasih buat yang sudah menonton, semua akan baik-baik saja. Terima kasih untuk kepedulian teman-teman semua terhadap film Indonesia. Kami akan terus mencoba membuat film yang bagus, ujar Baim Wong. Untuk merayakan capaian tersebut sekaligus momen libur Idul Adha, film ini juga menghadirkan promo tiket beli 1 gratis 1. Nah, pembelian dapat dilakukan melalui aplikasi Tix ID di periode 26-20. Oh, sudah selesai ya teman Pro 2. Tapi film ini mendapat luar biasa sekali, 1 juta penonton dalam 14 hari itu sangat luar biasa ya. Oke, dari kawasan Jalan Patimura, beberapa single kembali saya hadirkan di malam cerianya Pro 2, sekaligus pamit undur diri di sajian informasi dan hiburan di malam cerianya Pro 2 FM Serui. Kita bakal ada jaga malam, juga akan ada relay ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Indonesia Pro Indi dan juga jaga malam. Jadi jangan beranjak kemana-mana ya teman Pro 2, tetapkan kebersamaannya teman Pro 2 bareng Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Vicky Salamor featuring Freshly Niki Julo dengan Cerita Indah.

Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

0: What are y'all talking about?
1: You know what? I don't even care. I need a photo with Drake because my Instagram is weak as fuck.
2: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
3: Air sama ikan, Bu.
2: Pintar.
4: Batuan, Bu.
2: Bagus.
4: Saya, Bu.
2: Apalagi?
4: Sampah.
3: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

Bojonegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gendeng cilik atau gendeng kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gendeng ini polanya mendasari gendeng-gendeng Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gendeng ini disebut sebagai gendeng dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gendeng dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gendeng lain dengan sak. Contoh, gendeng ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendengnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: pagi, Bunda.
1: Kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
0: Senang, Bunda. Tapi teman-teman tuh...
1: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
0: Bukan begitu, Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain? Rambutnya beda.
1: Oh, begitu. Terus apa lagi?
0: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu, Bunda?
1: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik, agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
0: Oh, begitu ya, Bunda.
2: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.

mengenal hasanah budaya Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

Gadis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim ke alamat email yang ada.

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Waktu Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2
0: Bad Bunny kepada Toy Story yang akhirnya penantiannya berbuah manis nih teman Pro 2. Karena Bad Bunny terpilih Pixar untuk mengisi suara karakter baru Pizza with Sunglasses di film Toy Story 5 yang akan tayang di 19 Juni 2026. Sebelumnya Bad Bunny juga sempat berakting di beberapa film yaitu F9, Bullet Train, hingga Cult Ceiling.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang kedua datang dari Paris Saint-Germain yang berhasil keluar sebagai juara Liga Champions 2025-2026 usai mengalahkan Arsenal pada partai final. Dan ini menjadi tahun kedua berturut-turut PSG menjadi juara Liga Champions. Walaupun pertandingan berjalan ketat dan satu sama menjadi skor akhir hingga babak kedua usai, tapi PSG berhasil memastikan kemenangannya lewat penalti dengan skor 4-3.
1: Info Pro 2.
0: Sienna Spiro mengumumkan album debut Visitor yang rilis di 3 Juli 2026 melalui Capitol. Rilisan ini

Indi, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja, semoga baik-baik saja, semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indi, karya dan musik Indi bakal kagak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan, jadi jangan kemana-mana ya.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan seneng banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original ada karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran. Datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Masih di Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir.

berkarya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang nggak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting tetap percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

Sekarang sama Angga dan tadi masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam, kangen

Pro Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

Terus sampai FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo. Selamat malam Jakarta. Selamat datang di Jaga Malam Weekend. Masih ditemenin sama Edi, temenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dari jam 8 ini sampai jam 12 setelah tadi lo dengerin Indonesia Pro Indie. Ditemenin sama Angga. Sekarang giliran gue.

ratusan channel RRI dalam genggaman. Download dan upgrade aplikasi RRI Play versi 2 Android di Google Play Store, iPhone di

0: Selamat pagi, Ma. Wah, sarapan paginya enak nih.
1: Pagi, Tika. Sarapan dulu, Nak.
0: Oh iya, Ma. Hari ini Tika ada kegiatan menanam pohon bersama teman-teman di sekolah. Memangnya kita tanam pohon banyak-banyak buat apa, Mama?
1: Oh, bagus, Nak. Menanam pohon tentu ada manfaatnya.
0: Ayo, Kak Ma. Bukannya menambah banyak sampah. Kan debu daun-daun yang gugur bisa bikin kotor.
1: Tentu saja tidak, Nak. Kalau kita manusia sadar untuk membersihkan sampah daun-daunnya, tentu tidak akan mengotori jalan ataupun halaman. Namun, ada manfaat dari menanam pohon, seperti mengurangi pemanasan global, sebagai sumber oksigen, dapat menyimpan air dalam tanah, dan juga bisa menyerap polusi udara. Serta masih banyak manfaat lainnya. Begitu, Nak.
0: Oh, jadi itu manfaatnya. Tika jadi tahu sekarang. Oh iya, Tika berangkat sekolah dulu ya, Ma.
1: Ajari anak-anak kita untuk ikut menyelamatkan bumi melalui cara sederhana dengan menanam pohon.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pace-mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat, sebab itu namanya korupsi.
2: Tahukah Anda bahwa ada wilayah Nusantara yang tidak pernah dijajah oleh Belanda? Wilayah tersebut berada di daerah Sulawesi Tenggara, yaitu Buton. Wilayah Buton letaknya berada di kaki sebelah kanan dari Pulau Sulawesi. Dahulu Buton merupakan wilayah kerajaan, yakni Kerajaan Buton, yang mana penduduknya tidak pernah sama sekali mengalami kerja paksa oleh pihak Belanda. Jika Belanda menjajah Buton, maka Belanda akan kesulitan menemukan tempat transit yang tepat. Apalagi Kerajaan Buton merupakan salah satu kerajaan yang dikenal cukup kuat pada saat itu.

0: Aduh, masih pagi begini tapi nyamuk nih banyak sampai.
1: Itu sudah Bapak, saya juga tadi malam tak bisa tidur gara-gara banyak nyamuk ini.
2: Hai Bapak, semua itu gara-gara Bapak juga toh, yang tak pernah mau bantu kasih bersih halaman rumah kah, kerja bakti kah. Coba Bapak nih rajin sedikit kah, kasih bersih tong pun halaman rumah nih, supaya tong juga bisa terbebas dari nyamuk-nyamuk ini toh.
0: Beh, masa Bapak saja yang disalahkan tuh, Mama?
2: Ya.
0: Kebersihan itu adalah tanggung jawab tong semua.
1: Betul itu, Mama. Turun semua harus ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jangan cuma Bapak saja.
3: Mari, jagalah lingkungan sekitar kita.

0: 子的。
1: Anak adalah titipan Tuhan yang paling berharga. Jadikan dunia ini tempat yang aman dan menyenangkan bagi mereka.
2: Pesan ini disampaikan oleh RRI Sriwijaya.

0: Bersikap waspada dan mengupayakan diri agar tidak terpapar COVID-19 yang sedang merajalela memang tidak salah. Namun merasa cemas berlebih karena virus corona justru tidak baik bagi kesehatan, terutama bagi kesehatan mental seseorang. Pandemi seperti COVID-19 ini bukan hanya fenomena terkait kesehatan atau medis, melainkan juga bisa menyebabkan gangguan kesehatan jiwa atau mental. Reaksi yang berkaitan erat dengan kecemasan berlebihan, diantaranya rasa takut terkena infeksi yang berlebihan, khawatir orang terdekat atau dicintai terinfeksi. Rasa khawatir berlebihan saat gejala virus corona menyerupai kondisi yang sedang dialami, ketidaktahuan, dan minimnya pengetahuan mengenai COVID-19 pun dapat menimbulkan kekhawatiran. Informasi salah dan tidak bertanggung jawab juga ikut andil dalam memunculkan kekhawatiran berlebih pada masyarakat, sehingga tidak menutup kemungkinan hal ini pun dapat menimbulkan rasa cemas berlebih setiap individu yang menerimanya. Oleh karena itu, masyarakat diminta agar tidak langsung percaya pada informasi yang tidak jelas dan tidak valid sumbernya. Informasi tersebut hanya akan menimbulkan rasa khawatir yang tidak berdasar.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Eh Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
2: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
2: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
3: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

Papua adalah sebuah provinsi yang terletak di paling timur Indonesia. Provinsi ini merupakan provinsi yang masih kental dan kaya akan kesenian dan kebudayaan. Kesenian dan kebudayaan yang ada di daerah ini sangatlah menarik. Sebagai warga negara Indonesia, Papua memiliki banyak kesenian dan kebudayaan yang ada di dalamnya. Kesenian dan kebudayaan tersebut sangat unik dan menarik. Papua memiliki pakaian adat untuk pria dan wanita yang hampir sama bentuknya. Pakaian adat itu memakai hiasan-hiasan seperti hiasan kepala berupa bentuk burung cendrawasih, gelang, kalung, dan ikat pinggang dari manik-manik, serta rumbai-rumbai pada pergelangan kaki. Namun ada juga masyarakat suku pedalaman Papua yang hanya menggunakan koteka dalam membalut tubuhnya. Papua memiliki rumah adat yang diberi nama Honai, di mana bahan yang digunakan untuk membuat rumah Honai yaitu dari kayu dan atapnya berbentuk kerucut yang terbuat dari jerami atau ilalang. Rumah tradisional Honai mempunyai pintu yang kecil dan tidak berjendela. Umumnya rumah Honai terdiri dari dua lantai, yang terdiri dari lantai pertama untuk tempat tidur, sedangkan lantai kedua digunakan sebagai tempat untuk bersantai, makan, serta untuk mengerjakan kerajinan tangan. Papua memiliki berbagai macam tarian yang unik dan menarik, seperti tari Selamat Datang yang merupakan tarian khas Papua, menggambarkan kegembiraan hati para penduduk yang menyambut para tamu terhormat yang datang ke wilayah Papua. Tari ini memiliki gerakan yang menarik, dinamik, serta dilakukan dengan semangat. Papua juga memiliki senjata tradisional yang digunakan untuk melawan musuh, seperti pisau belati Papua yang terbuat dari tulang kaki burung kasuari dan bulu burung tersebut yang menghiasi pinggiran belati itu. Namun ada senjata lain yang biasanya digunakan, yaitu busur dan panah, serta lembing yang digunakan untuk berburu. Adapun makanan khas Papua, yaitu sagu, yang dibuat menjadi papeda. Masyarakat Papua biasanya menyantap papeda bersama ikan kuah kuning. Papua pun memiliki banyak alat tradisional, salah satunya yaitu tifa. Tifa merupakan salah satu alat musik pukul yang terbentuk hampir mirip dengan gendang. Alat musik tifa terbuat dari kayu, yang mana pada bagian tengah kayu itu dibuat lubang besar yang dibersihkan. Lalu di ujung salah satu kayu itu ditutup dengan menggunakan kulit rusa yang telah dikeringkan dan berfungsi agar alat musik tifa ini bisa menghasilkan suara yang indah dan bagus. Sahabat, masyarakat Papua biasanya membuat kerajinan tangan yang dibuat dari bahan-bahan yang tersedia di alam, seperti kerajinan tas yang bernama noken. Kerajinan ini dibuat dari kulit kayu yang dianyam dan warna yang digunakan berasal dari pewarna alami akar tumbuhan dan buah-buahan. Noken ini biasa digunakan dan dibawa dengan

Jarang yang tahu jika tanggal 21 November setiap tahunnya dirayakan sebagai Hari Televisi Sedunia atau World Television Day. Perayaan ini sudah dimulai sejak tahun 1996 setelah Forum Televisi Dunia Pertama dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan Hari Televisi dirayakan. Tapi saat internet sudah merajalela, laptop dan layar ponsel lebih sering digenggam umat manusia, lantas masih relevankah Hari Televisi itu dirayakan? Nyatanya, menurut PBB, televisi masih menjadi sumber referensi untuk konsumsi video terbesar. Masih akan terus meningkat dari 1,63 juta di tahun 2017 dan kini bertambah menjadi 1,74 miliar pada tahun 2023. Sejarah Hari Televisi Sedunia setelah pertemuan Forum Televisi Dunia dan PBB yang dijadikan sebagai Hari Televisi Sedunia yakni di tanggal 21 November 1996. Maka semakin meningkat kembali tentang peran televisi dalam bidang komunikasi di era globalisasi. Hari Televisi Sedunia diperingati sebagai komitmen pemerintah, organisasi media, dan masyarakat untuk menyampaikan informasi yang berimbang dan tidak memihak saat kebenaran berita dipertanyakan. Tidak hanya informasi yang terbaru, lewat televisi, seseorang juga bisa mengakses hiburan dan jadi alat untuk bersosialisasi karena biasanya keluarga akan berkumpul untuk menonton acara favorit bersama.

Selamat pagi pendengar, kembali Radio Republik Indonesia program Madua Seruni menghadirkan acara siaran untuk hari Senin 1 Juni 2026 melalui frekuensi 101,5 MHz. Dari kawasan Jalan Patimura kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Inspira Kolbu.

Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Tidak ada kenikmatan yang diberikan kepada seorang hamba setelah Islam yang lebih baik daripada saudara atau teman yang soleh. Maka bila seorang di antara kalian mendapatkan kesetiaan dari saudaranya, maka peganglah erat-erat." Dengarkan juga nasihat Imam Syafi'i. "Apabila engkau memiliki seorang yang membantumu di atas ketaatan, maka peganglah kuat-kuat dia dengan kedua tanganmu, karena mencari teman itu susah dan meninggalkannya sangat mudah."

Gajah diburu orang karena gadingnya. Rusa menjadi indah karena tanduknya. Dan badak dikejar orang karena culaknya. Gajah yang tak bergading, rusa yang tak bertanduk, bahkan badak yang tak berculak, segera kehilangan keindahannya. Demikian kalau ini kita pindahkan kepada nilai-nilai keimanan. Orang yang beriman dikenal karena ia punya ciri, punya tanda. Apa tandanya? Al-Anfal ayat 2 dan 3 menjelaskan itu. Innamal mu'minun, sesungguhnya yang benar-benar dinamakan orang beriman itu, siapa mereka? Pertama, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, bergetar hatinya. Nama Allah sanggup menggugah jiwanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dalam hidup Allah memberikan satu hati kepada kita. Di hati yang cuma satu itu, terkumpul sejuta rasa. Apa yang paling mengambil tempat terbesar di hati kita, itulah yang kalau disebut hati akan bergetar. Jadi kalau hati sepenuhnya sebagian besar diisi harta, di sebagian besar diisi pangkat dan jabatan, sebagian besar diisi dengan segala macam yang lain, itu yang akan membuat dia bergetar. Orang-orang yang beriman, sebagian besar hatinya diisi oleh Allah. Nama Allah sanggup menggugah jiwanya, menggetarkan hatinya. Dari sini timbul sikap etika otonom. Sekarang ini pun ditekan orang. Hei, kamu korupsi ya? Biar aja. Orang kan tahu, gak apa-apa. Tuhan kan tahu, biarin. Tuhan tahu gak ribut. Tapi kalau orang tahu, tiga orang saja ribut sudah geger. Tuhan gak ribut katanya. Bagaimana mau menggetarkan hati seperti itu? Orang yang beriman, sebagian besar hatinya diisi Allah. Sehingga kalau disebut nama Allah, bergetar dan pada gilirannya sanggup menggetarkan hati orang lain. Bukankah pada satu saat ketika Rasul sedang tidur, datang orang kafir bernama Da'sur menghunus pedang. Muhammad, kalau saya tebas batang lehermu, siapa yang akan menolongmu sekarang? Dengan tenang dan tegar Rasul menjawab, Allah yang akan menolong saya. Mendengar kalimat Allah, Da'sur gemetar. Pedang jatuh, diambil oleh Rasul. Kalau sekarang saya balikan pedang ini ke lehermu, siapa yang akan menolongmu, Da'sur? Tidak ada ya Rasul, kecuali kalau kau mau memaafkan saya. Diberikan pedang itu oleh Rasul. Jangan ulangi lagi perbuatanmu. Dua sisi dari cerita pendek ini. Pertama, bagaimana mudahnya Rasul memaafkan orang yang nyata-nyata mau menghabisi jiwanya. Yang kedua, kalimat Allah ketika diucapkan oleh Rasul yang batinnya bersih, menggetarkan Da'sur, menggetarkan hati orang lain. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang beriman itu kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya. Apa ayat Allah itu? Tanda-tanda Allah. Ada berapa ayat Allah? Ada dua. Pertama, ayat yang terucap oleh Allah, biasa kita sebut wahyu. Yang kedua, ayat yang tercipta oleh Allah, alam semesta jagat raya ini. Adapun orang-orang yang beriman, melihat ayat Allah yang tercipta, membaca ayat Allah yang terucap, semakin bertambah imannya. Dia berdiri di tepi pantai, bukan main lautan luas terhampar biru membentang, ombak menghempas diri ke tepian. Kalau laut saja begini hebat, apalagi yang bikin laut. Allahu Akbar. Dia tidak memuji laut, tapi dia memuji yang bikin itu laut. Bukan main gunung menjulang tinggi, menunjang angkasa.
Kalau laut, gunung saja begini hebat, apalagi yang bikin itu gunung. Bukan main otak manusia. Dengan kemajuan ilmu dan teknologi, nyaris tidak ada yang rahasia lagi dalam kehidupan ini. Kalau otak saja begitu hebat, apalagi yang bikin otak. Dia tidak memuji otak, dia memuji yang bikin otak. Apapun yang dia saksikan, dia kembali kepada Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan, tidak satu pun yang engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Baik ayat Allah yang tercipta alam semesta jagat raya, baik ayat yang terucap wahyu ini, keduanya kalau dibacakan semakin menambah keimanannya. Kita pandai baca ayat yang terucap oleh Allah. Sering kita khatam Quran, tapi kita kurang pandai membaca ayat yang tercipta oleh Allah. Bumi ini ayat Allah, baca, mengandung gas, minyak, batu bara. Pakai apa membaca ayat Allah di bumi? Pakai ilmu geologi. Angkasa luar ayat Allah, baca. Bagaimana membaca angkasa luar? Pakai ilmu astronomi. Laut ayat Allah, ada minyak lepas pantai, ada mutiara, ada kekayaan-kekayaan di dasar laut. Bagaimana membaca ayat Allah di lautan? Pakai ilmu oseanografi. Hasil pengkajian ini, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan, tidak satu pun yang kau ciptakan ini sia-sia. Semua ada manfaatnya. Maka orang beriman, semakin dibacakan ayat Allah, baik yang tercipta maupun yang terucap, imannya semakin tambah. Kajiannya kepada alam semesta makin mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman itu hanya berserah diri kepada Allah. Berserah diri artinya menyerahkan hasil usahanya. Bukan belum-belum sudah terserah Tuhan saja, terserah Tuhan. Bukan. Tawakal itu bukan fase pertama, fase terakhir. Bekerja sebagaimana harusnya. Berusaha sebagaimana mestinya. Gunakan tenaga yang paling profesional. Pakai teknologi yang paling canggih. Setelah semua itu terlaksana, baru wa ala rabbihim yatawakkalun. Berdoa, mohon pertolongan Allah, kemudian berserah diri sepenuhnya. Kalau dia berhasil, dia tidak lupa diri. Kalau dia gagal, dia tidak putus asa. Bukan lalu kita jadi apatis. Bukan lalu kita belum apa-apa sudah terserah Tuhan. Tidak. Wa ala rabbihim yatawakkalun, menyerahkan segala hasil usahanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situ dia husnuzan, baik sangka kepada Allah. Kalau gagal cuma tertunda. Kalau berhasil tidak lupa daratan. Dan husnuzan ini penting, sebab kalau tidak buruk sangka saja kita. Saya kan sholatnya rajin kok rezeki syarat benar sih. Saya kan puasanya enggak bocor-bocor, tapi mau lebaran kok enggak dapat THR sih. Ada seorang petani selesai bekerja di ladang, tidur istirahat di bawah pohon beringin. Di sebelah pohon beringin ada pohon semangka. Sambil menerawang berpikir si petani, ah Tuhan kok tidak adil. Masa beringin pohonnya besar, buahnya kecil. Ini semangka pohonnya kecil, buahnya besar. Tidak adil ini. Tuhan bukan arsitek ulung. Mestinya supaya enak dilihat, beringin pohonnya besar, buahnya sebesar buah semangka. Semangka yang pohonnya kecil, buahnya sekecil buah beringin saja. Tidak adil Tuhan ini. Baru dia selesai berpikir, Tuhan tidak adil itu. Jatuh sebutir buah beringin tepat menimpa hidungnya. Dia terkejut. Astagfirullahaladzim. Kalau begitu Tuhan benar-benar adil. Coba kalau buah beringin sebesar semangka barusan jatuh nimpa hidung saya, kayak apa potongan saya sekarang? Ayo kita jujur, dalam hidup kan kita sering begitu. Satu menit yang lalu dia masih berkata Tuhan tidak adil. Satu menit kemudian dia sudah berkata Tuhan benar-benar adil. Ini perlunya baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah perlunya tawakal itu. Yang keempat, allazina yuqimuna shalah,
Orang beriman itu mendirikan sholat. Selalu kata-kata sholat bergandeng dengan aqimis sholat. Dirikan, bukan kerjakan. Saya ingin berkata maaf, banyak di antara kita yang sudah mengerjakan sholat, tapi belum mendirikan sholat. Sebab mendirikan sholat artinya mengerjakan sholat dengan benar, cukup syarat rukunnya. Selesai sholat, ajaran sholat diterjemahkan dalam kehidupan. Ada kontinuitas, ada kesinambungan. Kalau sekedar mengujub, mengerjakan saja, ya selesai pekerjaan, selesai. Habis sholat, maksiat lagi. Habis sholat, sombongnya jalan terus. Habis sholat, pelitnya gak pernah hilang. Beda dengan mendirikan. Ketika takbir, pada posisi berdiri, arahkan pandanganmu ke tempat sujud. Ini filosofinya apa? Kau kalau sudah di atas, ingat dengan yang di bawah. Kau sudah kaya, ingat sama yang miskin. Kau sudah berkuasa, lindungi yang rakyat jelata. Kau sudah jadi orang alim, bimbing yang awam. Sholat, berdiri, arahkan pandangan ke tempat sujud. Ini mengerjakan, mendirikan, bukan sekedar mengerjakan. Orang yang beriman punya sandaran vertikal. Ini yang penting. Punya sandaran vertikal kepada Allah saja. Kalau kita bersandar ke tiang, tiangnya runtuh, rubuh, kita jatuh. Kita bersandar kepada orang kaya, dia jatuh miskin, kita selesai. Bersandar kita kepada jenderal, dia pensiun, kita tamat. Orang yang beriman, alladzina yuqimuna shalah, dia hanya punya sandaran vertikal kepada Allah saja. Kalau hidup sudah mulai kita gantungkan kepada manusia, bersiaplah untuk kecewa. Berharap tentu, bergantung hanya kepada Allah. Yang terakhir, wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang beriman ini menginfakkan sebagian dari harta yang diberikan Allah di jalan Allah. Dijadikannya harta itu sebagai alat, bukan sebagai tujuan. Diperbudaknya harta, bukan dia menjadi budak harta. Cari uang, tapi sudah dapat, hai uang, karena kau milikku, kau harus jadi budakku. Jangan aku yang jadi budak kau, uang. Cari harta, harta, karena kau milikku, kau harus jadi budakku. Jangan aku yang kau perbudak. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Saya ingin menekankan, harta kita yang sebenarnya adalah yang sudah kita belanjakan di jalan Allah. Yang kita simpan di bank, kita simpan di rumah, kita simpan di saku, harta kita sementara. Besok dia akan pindah jadi milik orang lain. Tapi yang kita belanjakan di jalan Allah, itulah milik kita yang sebenarnya. Mari kita renungkan, berapa banyak harta kita yang akan jadi

Pelajaran yang indah dari surah Yusuf. Bahkan jika orang-orang terdekat dalam hidupmu melawanmu, selama kamu mempercayai Allah dan memiliki kesabaran, maka Allah akan menaikkan derajatmu dan membukakan jalan bagimu di saat-saat paling gelap sekalipun. Percayalah kepada Allah Subhanahu

0: Inspirasi hari ini.
1: Jangan kau risaukan hal-hal yang tak bisa kau selesaikan sekarang. Asalkan kau sabar, maka Tuhan akan memberimu jalan.

masyarakat.

0: inspirasi hari ini.
1: Kebahagiaan datang ketika kita berhenti mengeluh tentang masalah yang kita miliki dan mengucapkan terima kasih untuk semua masalah yang tidak kita miliki.
2: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Anak adalah titipan Tuhan yang paling berharga. Jadikan dunia ini tempat yang aman dan menyenangkan bagi mereka.
1: Pesan ini disampaikan oleh RRI Serui.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

Ada beberapa kebiasaan pagi agar lebih semangat beraktivitas. Tidak perlu langsung melakukan perubahan besar, mengubah kebiasaan pagi yang lebih positif ternyata dapat meningkatkan semangat untuk mewujudkan goals yang hendak kamu capai. Lantas, apa saja yang harus kamu lakukan? Berikut ada beberapa kebiasaan baik yang bisa kamu lakukan setelah bangun tidur di pagi hari. Merapikan kamar dan tempat tidur. Sahabat, sejak kecil kita diajarkan orang tua untuk merapikan kamar dan tempat tidur. Sayangnya kebanyakan orang tidak menerapkan kebiasaan ini setiap pagi setelah bangun tidur. Padahal, merapikan tempat tidur memberikan dampak baik bagi kesehatan. Merujuk pada Psikologi Today, dikatakan bahwa orang-orang yang terbiasa merapikan tempat tidurnya merasa hidupnya lebih bahagia. Bahkan kebiasaan ini pun dapat menimbulkan rasa cinta pada pekerjaan serta termotivasi untuk berolahraga secara rutin. Jadi, agar lebih semangat lagi sahabat, tidak ada salahnya meluangkan waktu untuk beberapa menit merapikan kamar dan tempat tidur kamu. Membangun kebiasaan ini setiap pagi sahabat bisa melatih kamu untuk lebih teratur sekaligus dapat menurunkan stres karena melihat ruangan yang berantakan. Jangan lupa ya sahabat, buka jendela setiap pagi agar udara segar masuk dan sirkulasi ruangan terjaga dengan baik. Jangan lewatkan sarapan. Sahabat, ketika bangun tidur, perut kita akan terasa lapar. Itu adalah hal yang wajar. Sebab, setelah tidur malam yang panjang, perut kita menjadi kosong. Karenanya, sangat penting mengisi perut dengan sarapan, agar tubuh mendapat asupan energi. Tak hanya hal tersebut, namun sarapan pagi pun juga menghindarkan tubuh kita dari berbagai serangan penyakit, memperbaiki metabolisme tubuh, dan meningkatkan kinerja otak. Nah sahabat, bagi yang tidak terbiasa sarapan pagi, kamu pun bisa membentuk kebiasaan ini dan memulainya dengan memilih menu favorit yang sifatnya ringan. Misalnya, makan buah-buahan, makan roti, atau minum susu. Menu sarapan bergizi ini dapat meningkatkan mood baik di pagi hari, dan kamu pun siap untuk menghadapi kegiatan harian. Lakukan olahraga ringan. Memulai olahraga di pagi hari memang terasa berat, namun berolahraga di pagi hari sangatlah penting sahabat. Selain membakar lemak, olahraga bisa memberikan banyak manfaat bagi tubuh. Salah satunya, merangsang hormon endorfin yang bisa mengurangi rasa sakit sekaligus memberikan energi positif. Rutin melakukan olahraga ringan di pagi hari juga dapat meningkatkan fokus kita pada berbagai kegiatan di siang hari, membangkitkan nafsu makan, mengontrol tekanan darah, dan meningkatkan kualitas tidur. Nah sahabat, mulailah kebiasaan-kebiasaan kecil ini di pagi hari. Kamu akan lebih siap dan bersemangat beraktivitas seharian penuh. Tentu membantu kamu untuk mencapai tujuan besar dalam hidup kamu. Semangat sahabat!

0: Ji, suaranya macam. Astaga, Om Markus tebang pohon lagi nih. Om Markus, Om Markus. Om, kenapa tebang pohon lagi? Kemarin kan Om sujanji toh sama warga untuk tidak menebang pohon sembarangan.
1: Aduh, Ita, Om minta maaf. Om juga rasa bagaimana, tapi Om butuh uang.
0: Aduh, oke sudah Om. Tapi ini yang terakhir ya Om tebang-tebang pohon di sini. Tanah di sini tuh rawan Om. Satu pohon hilang saja, tanah ini bisa longsor.
1: Iya Ita, Om janji ini yang terakhir. Besok Om akan datang bawa bibit pohon untuk tanam bersama warga di sekitar. Untuk ganti pohon yang Om sempat tebang ini.
0: Ih, asik. Kita tanam pohon bersama lagi.
1: Satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan 100 nyawa di masa depan. Tebang satu, tanam 1000 harapan. Cegah bencana mulai dari menjaga pohon di sekitar kita.

0: Berapa hari ini sih hujan deras terus, jadi jangan sampai ada longsor lagi nih.
1: Om, kenapa ini? Macam beban berat kah?
0: Begini Tante, berapa hari ini kan hujan terus. Saya takut longsor Ale. Kalau longsor bagaimana? Tung mati semua kapa?
1: Astaga Om, itu yang saya bilang kemarin toh. Tong dua pergi ikut sosialisasi kebencanaan. Jadi Om, kemarin itu dong bilang kalau tong tinggal di daerah yang rawan longsor, kita harus bisa mengenali tanda-tanda yang muncul. Macam jalan retak kah, pohon atau tiang yang tiba-tiba miring kah, air dari mata air yang tiba-tiba keruh, dan suara-suara gemuruh. Dan satu lagi Om, jangan lupa juga untuk siapkan tas mitigasi bencana. Biar kalau tiba-tiba bencana datang, kita langsung siap.
0: Aduh, iyo eh. Harusnya tuh kemarin saya ikut dengan Tante dong satu kali pergi ke sosialisasi sana supaya saya mengerti. Saya menyesal sekali loh.
1: Nah itu, ingat ya Om, kesiapsiagaan menyelamatkan nyawa. Jadi, lebih baik waspada sebelum bencana terjadi, daripada menyesal di kemudian hari.

Musim kemarau adalah salah satu musim dalam iklim tropis yang ditandai dengan curah hujan yang sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali selama periode tertentu. Di Indonesia, musim kemarau biasanya terjadi antara bulan April hingga Oktober, meskipun waktu pastinya bisa berbeda tergantung wilayah. Tips untuk bencana di musim kemarau: cegah kebakaran hutan dan lahan. Hindari membakar sampah atau lahan secara sembarangan. Buat jalur pemisah atau sekat bakar di sekitar area rawan kebakaran. Siapkan alat pemadam api sederhana seperti air, sabit, atau alat pemotong rumput. Hemat dan kelola air dengan baik. Simpan air hujan yang turun di awal musim kemarau. Gunakan air secukupnya dan hindari pemborosan. Perbaiki keran yang bocor agar tidak terjadi pemborosan air. Lindungi kesehatan dari cuaca panas. Konsumsi cukup air agar tidak dehidrasi. Gunakan pakaian yang longgar dan ringan. Hindari juga aktivitas fisik berat di siang hari. Pantau kondisi lingkungan dan cuaca. Ikuti info cuaca dan peringatan dari BMKG atau instansi terkait. Laporkan segera jika menemukan titik api atau tanda kebakaran. Dan yang terakhir, persiapkan peralatan darurat. Sediakan masker dan kacamata untuk melindungi dari debu dan asap. Siapkan juga obat-obatan dasar dan peralatan P3K.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, di bawah tangan dinginnya Pedro Leitão Brito, yang lebih dikenal dengan julukan Bubista, Tanjung Verde berhasil memuncaki klasemen grup D zona Afrika, dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026, adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di grup H oleh Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi. Kita

FM Serui, teman terbaik kamu, disiarkan secara langsung teman Pro 2 dari kawasan Jalan Patimura. Good morning, selamat pagi. Oke, tanggal 1 ya teman Pro 2. Kalau tanggal 1 tuh bawaannya happy, gak tahu kenapa, mungkin karena tanggal gajian berdekatan juga sama gaji 13. Ow. Oke, jangan boros-boros ya teman Pro 2, harus nabung karena sekarang tuh kayaknya ekonomi lagi sulit sekali. Waduh, semoga saja perekonomian di Indonesia, terkhususnya di Kepulauan Yapen ini, bisa berjalan dengan baik ya teman Pro 2. Perputaran uangnya juga baik, biar kita semua bisa happy. Amin. Oke teman Pro 2, di pagi hari ini kamu ditemenin sama Karida untuk edisi Senin ya, 1 Juni 2026. Selamat hari Senin teman Pro 2. Mungkin diantara kalian ada yang lagi libur, ada juga yang harus upacara, karena hari ini tuh bertepatan ya teman Pro 2 dengan hari lahir Pancasila. So guys, jangan lupa untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita semua. Sebelum upacara teman Pro 2, jangan lupa apa? Jangan lupa sarapan. Sarapannya juga harus dengan makanan yang sehat ya. Jangan makan mie instan. Udah mie instan pakai nasi lagi, 2 bungkus lagi. Aduh, ini yang bahaya nih teman Pro 2. Harus makanan real food ya teman Pro 2, seperti ayam, daging-dagingan, atau bahkan ikan deh teman Pro 2, yang murah-murah aja. Waduh, ngomongin soal ikan teman Pro 2, ikan ini kan memiliki kandungan protein yang kadarnya tuh cukup tinggi teman Pro 2, tapi juga berbeda-beda gitu ya teman Pro 2. Dan seperti kita ketahui juga, ikan ini menjadi salah satu sumber protein yang baik nih bagi tubuh, dimana protein ini merupakan nutrisi yang penting nih untuk tubuh kita, salah satunya untuk pembentukan otot berkat asam amino yang dikandungnya teman Pro 2. Untuk menjaga agar kandungan protein dalam ikan tetap terjaga, bahan makanan ini harus diolah dengan benar teman Pro 2. Misalnya saja ya, dikukus lah ya. Kenapa? Karena pengolahan yang salah ini akan membuat kandungan protein dalam ikan menjadi berkurang atau bahkan bisa hilang teman Pro 2. Kalau kalian sendiri, ikan favorit apa nih teman Pro 2? Ikan kawalinya, ikan kombong, ikan puri, ikan tuna. Nah teman Pro 2, berikut ini akan Karida bocorkan buat kamu. Cialah bocorkan jenis-jenis ikan yang proteinnya tuh tinggi ya teman Pro 2, yang bisa kamu dapatkan dengan mudah dan harganya juga murah, gak terlalu mahal-mahal amat. Yang pertama tentunya teman Pro 2 ada ikan kembung. Kamu tuh gak boleh salah sangka nih, meskipun harganya murah teman Pro 2, kandungan zat gizi yang terdapat dalam ikan kembung ini tidak kalah loh dengan ikan salmon. Tiap 100 gram ikan kembung mentah ini mengandung setidaknya 21,3 gram protein, ada juga 2,2 gram karbohidrat, serta 3,4 gram lemak. Ada juga kandungan omega 3, DHA juga teman Pro 2, dimana kandungan mineral lain juga banyak seperti zat besi, natrium, kalsium, fosfor, dan kalium. Ini juga akan baik sekali nih untuk tubuh kamu, apalagi untuk tumbuh kembang anak. Next teman Pro 2 ada ikan nila. Kenapa ikan nila teman Pro 2? Karena setiap 100 gram ikan nila teman Pro 2 ini terdapat kandungan protein yang cukup tinggi, yakni sekitar 20,1 gram. Ikan nila juga kaya akan selenium yang berfungsi untuk pembentukan DNA, omega 3, dan asam folat, sehingga baik nih dikonsumsi untuk kamu para ibu hamil. Next teman Pro 2 ada ikan kakap. Ini bisa menjadi pilihan kamu juga ya untuk mengkonsumsi ikan dengan kandungan protein yang cukup tinggi, karena setiap 100 gramnya teman Pro 2 ini kandungan proteinnya tuh bisa mencapai 20 gram loh. Meskipun tinggi protein teman Pro 2, ikan ini rendah kalori dan juga lemak. Jadi buat kamu yang mau diet, boleh nih pakai ikan yang satu ini. Selanjutnya ada ikan bandeng teman Pro 2. Terdapat kandungan sekitar 20 gram protein untuk 100 gram ikan bandeng. Selain protein, kandungan vitamin dan juga mineral pada ikan payau ini juga sangat-sangat lengkap. Sebut saja ada fosfor, zat besi, kalsium, natrium, kalium,
B1, B2, dan niasin teman Pro2. Kita geser sedikit teman Pro2, ada ikan kerapu. Nah, dalam 100 gram ikan kerapu teman Pro2 ini terdapat kandungan protein mencapai 19,4 gram. Ikan kerapu juga tidak menyebabkan lonjakan indeks glikemik yang tinggi ya. Jadi cocok nih buat teman Pro2 yang saat ini sedang menderita diabetes. Ikan kembung udah, ikan nila udah, kakap udah, bandeng udah, ikan kerapu udah. Masih ada gak nih Karida? Masih teman Pro2. Ada ikan mujair juga nih teman Pro2 yang bisa menjadi alternatif sumber protein hewani kamu. Yang harganya tuh tetap terjangkau tapi kandungan nutrisinya kaya sekali. Dalam 100 gram ikan mujair terdapat kandungan protein setidaknya 18 gram. Selain itu mujair juga diperkaya dengan kandungan asam lemak omega-3, vitamin B12, fosfor, dan selenium. Yang tentunya akan sangat baik sekali untuk menjaga kesehatan jantung kamu. Yang terakhir atau yang ketujuh teman Pro2, ada ikan tuna, di mana selain dikenal dengan cita rasa daging yang lembut dan juga enak, ikan tuna ini juga tinggi ya akan kandungan protein. Ya, ini mencapai 19 gram tiap 100 gram ikan tuna. Ini baik untuk ibu hamil teman Pro2, tapi sebaiknya kalian harus menghindari ya mengkonsumsi tuna sirip biru dan juga mata besar karena disinyalir tinggi kandungan merkuri teman Pro2. Okay guys, itu dia 7 pilihan ikan tinggi protein ya teman Pro2 yang bisa kamu coba. Selain rasanya enak, mudah didapat, harganya juga ramah di kantong teman Pro2. Jadi biar kamu gak setiap hari makannya mie doang gitu ya, gak sehat teman Pro2. Apalagi mie instan ya, dikurang-kurangin deh. Okay, good morning untuk teman Pro2. Buat kamu yang lagi di jalan, harap berhati-hati, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Jangan sampai nanti kalian dicegat sama bapak-bapak polisi. Ingat ya teman Pro2, kata kakak Edi Purnomo, jatuh di aspal itu tidak seindah jatuh cinta. Kalau jatuh cinta ya kalian bisa happy-happy, melayang-melayang. Kalau jatuh di aspal nanti kepala pecah gitu. Oke, kita break dulu teman Pro2, station ya on Pro2 Serui.

medis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Manfaatkan air tetes demi tetes. Tahan air selama dan sebanyak mungkin di tanah dan kolam-kolam air dengan membuat biopori dan merawat kebersihan sungai dan kolam. Merawat dan menahan air tanah akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia dan alam. Air, sumber kebahagiaan hidup

batuk dulu ya teman Pro2. Ya teman Pro2, masih bareng sama Kak Rida di pagi hari ini teman Pro2. Kalau ngomongin soal kesehatan, jantung ini merupakan salah satu organ yang harus kita jaga ya, karena ini merupakan organ vital nih teman Pro2. Meskipun terlihat sepele teman Pro2, tahu gak sih kamu teman Pro2 bahwa kebiasaan pagi ternyata bisa loh berdampak buruk pada kesehatan jantung kamu. Nah, gangguan pada jantung sendiri akan mengancam nyawa, karena itu penting ya untuk menerapkan gaya hidup sehat, termasuk melalui rutinitas pagi yang mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh. Nah, teman Pro2, tidak hanya pola makan sehat dan aktivitas fisik saja, kebiasaan sehari-hari yang dilakukan tanpa sadar ini juga bisa mempengaruhi kondisi jantung kita, teman Pro2. Rutinitas pagi ternyata berperan ya, Kak Rida. Iya, berperan sekali, teman Pro2. Selain berperan dalam mengatur suasana hati, energi, rutinitas pagi kita tuh juga berperan loh untuk mengatur kesehatan tubuh secara menyeluruh, teman Pro2. Jadi, kamu kalau pagi yang baik-baik aja. Nah, salah satu kebiasaan pagi yang tentunya bisa merusak jantung teman Pro2, yang pertama adalah langsung mengecek HP nih saat kamu bangun tidur. Langsung memeriksa HP setelah kamu bangun tidur, ini ternyata akan membuat otak kamu tuh langsung masuk ke dalam kondisi reaktif teman Pro2, sebelum sempat merasa tenang, di mana kondisi ini tentunya akan memicu stres dan juga kecemasan. Ayo, siapa nih di antara kamu yang bangun tidur langsung ngecekin HP? Waduh, jangan ya dek ya. Selain mengecek HP teman Pro2, kebiasaan untuk melewatkan sarapan atau tidak sarapan ini juga ternyata berperan penting loh dalam menjaga kesehatan jantung kamu. Bagi sebagian orang teman Pro2, melewatkan sarapan dianggap hal sepele. Padahal tidak sarapan sebelum memulai aktivitas ini bisa loh menjadi kebiasaan yang berdampak buruk bagi kesehatan jantung kamu teman Pro2. Nah, melewatkan sarapan seringkali membuat seseorang makan atau ngemil berlebihan ya pada sore hingga malam hari. Selain bisa memicu kenaikan BB alias berat badan, kebiasaan ini juga bisa meningkatkan kadar gula darah kamu, teman Pro2. Jadi, buat kalian semua jangan lupa apa? Jangan lupa sarapan. Karena selalu ya teman Pro2 ngingetin sama kalian, jangan lupa sarapan ya teman Pro2 biar gak cranky, biar senantiasa kuat menghadapi hidup. Aduh, hidup deh tuh. Ingat juga ya teman Pro2, kalau mau sarapan natriumnya juga jangan tinggi-tinggi. Kenapa? Karena asupan natrium yang tinggi bisa meningkatkan tekanan darah dan juga memicu resiko gagal jantung. Studi dalam jurnal Nutrients di tahun 2020 menemukan teman Pro2 bahwa organ yang mengkonsumsi makanan tinggi natrium ini ternyata memiliki resiko 19% lebih tinggi terkena penyakit kardiovaskular. Nah, kelebihan natrium juga bisa mengganggu sistem pengatur tekanan darah kamu dan membuat jantung kamu bekerja lebih keras nih untuk memompa darah. Selanjutnya teman Pro2 adalah malas berjemur. Kalau kamu kurang paparan sinar matahari, ini juga berdampak nih pada kesehatan jantung kamu teman Pro2. Kurang paparan sinar matahari bisa menyebabkan defisiensi vitamin D yang dikaitkan dengan peningkatan risiko tekanan darah dan juga penyakit jantung. Yang terakhir teman Pro2 adalah malas olahraga. Gaya hidup sedentari teman Pro2 atau minim gerak ini ternyata bisa loh memicu kenaikan berat badan, kolesterol tinggi hingga tekanan darah. Kondisi tersebut bisa meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Untuk itu teman Pro2 penting ya untuk kamu aktif bergerak, jangan malas-malas untuk bergerak. Oke, itu dia teman Pro2 sejumlah kebiasaan pagi yang bisa merusak kesehatan jantung kamu dan sebaiknya harus kamu hindari. Jangan lupa juga ya teman Pro2 untuk menerapkan pola hidup sehat seperti tidur yang cukup, mengelola stres, mengkonsumsi makanan bergizi, dan rutin berolahraga agar jantung kamu tetap sehat teman Pro2. Oke, selamat pagi untuk teman Pro2 yang upacara hari ini. Jangan lupa upacara
aku juga nanti upacara. Aku hari ini jadi apa ya? Jadi MC teman Pradua. Selalu kebagian MC. Gak tahu kayaknya suara saya bagus deh kalau nyiar. Tapi kalau nyanyi mendingan kalian tutup telinga ya teman Pradua. Soalnya suara aku tuh gak banget kalau untuk nyanyi. Kita break dulu teman Pradua. Stay tune on Pradua.

0: Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa hari di bumi semakin lama setiap abadnya? Meskipun perubahannya sangat kecil dan hampir tak terasa dalam kehidupan sehari-hari, para ilmuwan telah menemukan bahwa rotasi bumi secara perlahan melambat. Setiap abad, panjang satu hari di bumi bertambah sekitar 1,7 milidetik. Fenomena ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari interaksi gravitasi antara bumi dan bulan. Bulan memiliki gaya gravitasi yang mempengaruhi bumi. Gaya ini tidak hanya menyebabkan pasang surutnya air laut, tetapi juga menarik dan memperlambat rotasi bumi secara perlahan. Nah, ketika air laut tertarik oleh gravitasi bulan, terbentuklah tonjolan pasang surut atau yang dikenal dengan pasang naik di sisi bumi yang menghadap bulan dan sisi sebaliknya. Namun, karena bumi berputar lebih cepat daripada bulan mengorbitnya, tonjolan air ini sedikit bergeser dari garis lurus antara bumi dan bulan. Pergeseran kecil ini menghasilkan gaya gesekan pasang surut atau yang dikenal dengan tidal friction yang memperlambat rotasi bumi dari waktu ke waktu. Teman Pro 2, menariknya lagi, perlambatan rotasi bumi ini pun juga berdampak pada bulan. Ketika bumi kehilangan sebagian energi rotasinya, energi itu ditransfer ke orbit bulan, membuat bulan akan bergerak menjauh sekitar 3,8 cm setiap tahun. Jadi, selain hari di bumi semakin panjang, jarak bumi dan bulan juga perlahan akan meningkat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, di bawah tangan dinginnya Pedro Leitão Brito, yang lebih dikenal dengan julukan Bubista, Tanjung Verde berhasil memuncaki klasemen grup D zona Afrika, dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026, adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di grup H oleh Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi. Kita tunggu pembukaan kick-off Piala Dunia di tanggal 12 Juni 2026. Piala Dunia untuk semua, satu gol,
3: satu doa menggema ke seluruh. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Dan tahun kedua euforia Piala Dunia untuk tahun ini tuh sudah mulai terasa ya, sudah mulai agak panas-panas nih di media sosial. Ini yang dong bilang baku singgung di situ. Tapi ingat ya teman Pro 2, meskipun pilihan negara kalian tuh berbeda-beda, tapi ingat kita semua tuh saudara. Jadi kita harus teman Pro 2 menjaga keharmonisan yang selama ini sudah terjalin. Jangan sampai karena yang satu Jerman, terus yang satu Argentina, terus kamtra baku tegur lagi, itu gak boleh ya teman Pro 2. Apalagi sampai saling serang fisik ya teman Pro 2. No no, big no, gak boleh ya. Ngomongin soal Piala Dunia teman Pro 2, album resmi Piala Dunia 2026 kembali menghadirkan lagu baru loh yang berjudul Game Time, di mana lagu tersebut dibawakan oleh rapper asal Amerika Serikat Future bersama penyanyi Afrika Selatan Tyla. Dan tuan Pro 2, melansir dari FIFA, Game Time sendiri dirilis bersama dengan video music melalui Salso One dan juga Def Jam Recordings. Lagu tersebut kini sudah tersedia loh di berbagai platform streaming music teman Pro 2. Buat teman Pro 2 yang belum mendengarkan atau belum tahu, Game Time ini menghadirkan perpaduan musik hip-hop, rap, dan juga pop modern dengan nuansa energi khas stadion sepak bola. FIFA sendiri menyebutkan lagu ini menjadi soundtrack Piala Dunia pertama yang membawa genre hip-hop sebagai elemen utama teman Pro 2. Lagu tersebut juga diproduseri oleh peraih 4 Grammy Awards yakni Sirko teman Pro 2, sementara Future dan juga Tyla ini berhasil memadukan dua gaya musik berbeda dalam satu lagu bertema semangat dan juga sepak bola dunia. Future sendiri membuka bagian awal dengan kalimat 20 seconds to game time teman Pro 2 yang menggambarkan suasana menegangkan sebelum pertandingan dimulai. FIFA menyebutkan lagu itu dibuat untuk merepresentasikan antusiasme pemain juga penggemar menjelang kick off Piala Dunia 2026. Tuan Pro 2, Game Time sendiri dijadwalkan tampil secara langsung dalam opening ceremony Piala Dunia 2026 di Los Angeles Stadium pada 12 Juni mendatang. Dan mereka berdua ini akan membawakan lagu tersebut sebelum pertandingan pertama digelar di Amerika Serikat. Lagu Game Time menjadi tambahan terbaru ya dalam album resmi Piala Dunia 2026. Sebelumnya, teman Pro 2, sejumlah lagu lain seperti Lighter, Porella, Echo, Illuminates, dan juga Goals juga sudah dirilis nih. Dan FIFA menyebutkan album resmi Piala Dunia 2026 dibuat untuk menghadirkan keberagaman budaya musik dunia melalui semangat sepak bola. Kehadiran genre hip-hop juga dianggap memperkuat relevansi global album tersebut di kalangan generasi muda, teman Pro 2. Jadi gimana nih teman Pro 2? Kita dengerin aja kali ya lagunya biar kalian tahu lagunya tuh seenak apa sih. Oke, ini dia teman Pro 2, lagu terbaru soundtrack dari FIFA World Cup 2026 dengan Game Time dari Future and Tyla.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, di bawah tangan dinginnya Pedro Leitão Brito, yang lebih dikenal dengan julukan Bubista, Tanjung Verde berhasil memuncaki klasemen grup D zona Afrika, dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026, adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di grup H oleh Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

bahwa di berbagai daerah di Indonesia ada kepercayaan yang menyebutkan bahwa memotong kuku pada malam hari dapat membawa nasib buruk. Mitos ini pun telah diwariskan secara turun-temurun dan masih diyakini oleh sebagian masyarakat hingga sekarang. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, larangan ini kemungkinan besar berakar pada alasan praktis dan keamanan. Pada zaman dahulu, penerangan di rumah hanya mengandalkan lampu minyak atau obor yang cahayanya redup. Dalam kondisi gelap seperti itu, memotong kuku bisa beresiko melukai jari atau menyebabkan luka kecil yang sulit terlihat. Nah, teman Pro2, seiring perkembangan zaman dan adanya penerangan listrik yang memadai, alasan tersebut sebenarnya sudah tidak relevan lagi. Meski demikian, mitos ini tetap menarik sebagai bagian dari warisan budaya dan kearifan lokal yang menunjukkan bagaimana masyarakat di zaman dahulu menjaga keselamatan dengan cara mereka sendiri.

Usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki peran yang sangat vital dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Di tengah berbagai tantangan global maupun domestik, UMKM terbukti menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa lebih dari 99% pelaku usaha di Indonesia merupakan UMKM dan mereka menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional. Fakta ini pun menunjukkan betapa strategisnya peran UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. UMKM menjadi solusi atas tingginya angka pengangguran khususnya di daerah pedesaan dan pinggiran kota dengan skala usaha yang relatif kecil serta modal yang terbatas. UMKM mampu menyerap tenaga kerja lokal dan mengurangi urbanisasi karena masyarakat tidak perlu lagi pergi ke kota besar untuk mencari pekerjaan. Keberadaan UMKM di daerah-daerah turut menggerakkan roda perekonomian lokal, mendorong pertumbuhan industri pendukung, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Banyak UMKM yang mengangkat potensi lokal dan budaya tradisional, baik dalam bentuk kerajinan tangan, kuliner khas daerah, hingga produk-produk pertanian. Hal ini tidak hanya memperkuat identitas lokal, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi produk Indonesia di pasar global.

0: Bu, jangan parkir di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
2: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Mama, tadi di sekolah, Bu Guru bilang merdekanya Indonesia tidak lepas dari peran penting radio. Kok bisa? Bukannya radio cuma radio ya, Ma?
1: Benar, sayang. Nana harus tahu, ada seseorang yang bernama Yusuf Ronodipuro yang menyebarluaskan berita proklamasi lewat radio. Itu kenapa radio punya peran penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia.
0: Oh, jadi begitu. Tapi Ma, kata temen aku, sekarang udah gak zaman dengerin radio. Katanya yang dengerin radio hanya orang tua aja.
1: Justru kita harus bangga, Nana. Karena berkat radio, kabar kemerdekaan Indonesia bisa terdengar sampai kemana-mana.
2: Kemerdekaan bangsa Indonesia tak lepas dari peran penting RRI. Dan berbanggalah, sebab RRI memiliki satu-satunya rekaman deklarasi kemerdekaan Indonesia yang bisa kita dengarkan sampai saat ini.

mengenal lebih dekat suku Korowai di pedalaman Papua. Sahabat Kreatif, selain dikenal akan kekayaan flora dan faunanya, Papua juga terkenal dengan keragaman suku dan budayanya yang menarik. Salah satunya adalah suku Korowai yang terletak 150 km dari Laut Arafura. Suku yang mendiami pedalaman Papua ini disebut-sebut tidak pernah berkomunikasi dengan dunia luar. Keberadaan suku ini baru ditemukan sekitar 40 tahun silam oleh misionaris Belanda Johannes Veldhuizen di pedalaman Papua. Suku Korowai yang berpopulasi sekitar 3.000 orang merupakan salah satu suku di daratan Papua yang tidak menggunakan koteka. Bahasa yang biasa digunakan oleh suku Korowai adalah bahasa Awiudumut, yang merupakan bagian dari filum Transnugini. Bahasa ini juga biasa digunakan oleh berbagai suku di Papua Tenggara. Suku Korowai umumnya bertahan hidup dengan cara berburu di hutan. Keunikan lain dari suku Korowai adalah mereka tinggal di atas pohon yang tinggi. Oleh karenanya, suku Korowai terkenal akan tradisi mereka yang memiliki rumah pohon. Rumah yang mereka bangun pun bukan hanya sebatas beberapa meter saja dari permukaan tanah, melainkan bisa mencapai 15 sampai dengan 50 meter di atas pohon. Hal ini bertujuan untuk melindungi diri dari serangan binatang buas serta resiko banjir. Rumah pohon yang dibuat oleh suku Korowai pun

memiliki pengerjaan yang cukup detail. Dimulai dari pemilihan bahan, serta menentukan pohon mana yang hendak digunakan sebagai penopang utama. Hal ini tidak bisa sembarangan asal pilih. Umumnya, mereka memilih pohon yang besar untuk dijadikan tiang utama. Sementara untuk dindingnya sendiri, terbuat dari kulit pohon sagu. Suku Korowai biasanya akan melakukan perayaan berupa pesta sagu untuk menyambut peristiwa-peristiwa penting seperti kelahiran dan juga pernikahan. Dalam pesta ini, mereka akan menyembelih daging babi sebagai hidangan sekaligus pertanda bahwa ada peristiwa yang patut untuk dirayakan. Rumor yang menyebutkan bahwa suku Korowai kanibal ternyata tidak sepenuhnya benar. Mereka tidak memakan daging manusia untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka hanya memiliki ritual memakan daging manusia yang melanggar aturan mereka, seperti tukang sihir. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa kanibalisme adalah bagian dari hukum adat mereka bagi orang yang terbukti melakukan perbuatan jahat ataupun terlarang. Ritual ini pun kini semakin jarang terjadi dan mulai ditinggalkan.

0: Tahukah kamu kenapa sih sarapan itu penting? Sarapan adalah waktu makan pertama yang memberikan energi untuk memulai aktivitas kamu sepanjang hari. Setelah tidur malam yang panjang, tubuh membutuhkan asupan nutrisi agar otak dan organ tubuh dapat bekerja dengan optimal. Ketika kamu melewatkan sarapan, dapat membuat tubuh terasa lemas, sulit berkonsentrasi, dan menurunkan produktivitas, terutama bagi pelajar dan pekerja. Dengan sarapan, kadar gula darah menjadi stabil sehingga suasana hati lebih baik dan resiko makan berlebihan di siang hari dapat berkurang. Selain itu, teman Pro2, menu sarapan yang seimbang, misalnya nasi, telur, sayur, dan buah dapat membantu menjaga berat badan ideal serta mendukung kesehatan jantung dan sistem pencernaan. Jadi, jangan remehkan pentingnya sarapan ya, teman Pro2. Luangkan waktu beberapa menit setiap pagi untuk makan sehat agar tubuh kalian lebih berenergi, fokus, dan siap menghadapi hari dengan semangat.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bah, apa tuh? Masih pagi lagi sudah ribut sampai. Perempuan ini nih kayaknya minta dapat hajar lagi. Ku bikin apa ya kira-kira? Masih pagi lagi sudah banting barang-barang. Ku terasa senang lihat saya istirahat yo.
1: Maaf, Bapak. Mama tidak sengaja kasih jatuh piring. Habis piring ini licin, Mama baru selesai cuci.
0: Ah, walasan saja. Biru-biru di kopo mata tuh masih kurang, kah? Jadi kau minta dapat hajar lagi. Mari sini, sajar, kau tambah.
1: Selama ini saya sabar hadapi kau, tapi kau tidak pernah berubah. Saya ini kau istri yang harusnya kau sayang-sayang. Bukan kau pukul tiap hari. Sekali lagi kau pukul saya, saya laporkan kau ke polisi dan tong cerai.
0: Mama, jam begitu, Ba. Bapak janji akan berubah, tidak akan kasar-kasar lagi, Ma. Maaf, Mama. Ma, minta maaf, eh?
1: Apapun alasannya, kekerasan terhadap perempuan bukan hal biasa. Sadar, peduli, dan laporkan. Stop kekerasan terhadap perempuan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Rini, katanya besok ada pegawai baru kah? Dengar-dengar dia kena AIDS. Bagaimana nih? Kau bilang bos batalkan dia kontrak kerja saja kah? Sebelum terlambat, Rini.
1: Jihexa, kau kenapa ini? Biar sudah mau dia kerja dengan kita. Dia juga masuk ke sini dengan dia usaha sendiri.
0: Ah, Rini, saya geli sekali, oh. Kamu terlalu takut ketularan, kah? Nanti kamu kerja sama dia, kamu satu ruangan sama dia, terus kamu jabat tangan sama dia lagi. Kena AIDS sudah itu, Rini.
1: Hexa, seh. Kau terlalu parno sekali. Kau tidak akan kena AIDS cuma karena kerja sama-sama, satu ruangan, bahkan pegang tangan.
0: Terhadap. Tetap saya tidak mau kerja dengan orang yang kena AIDS. Saya takut, iyo.
1: Stop dengan kelakuan macam begitu, Hexa. AIDS itu sudah cukup menyakitkan untuk dia. Kau jangan tambah-tambah dia penderitaan lagi. Ingat, kau tidak akan mendapatkan AIDS dengan menyayangi pesakit AIDS.

0: Suku Buton adalah suku yang berasal dari Pulau Buton bagian Tenggara, Sulawesi. Masyarakat suku Buton memiliki ciri fisik khas berupa mata berwarna biru. Cerah warna matanya diduga secara turun-temurun diwariskan dalam suku tersebut. Diduga hasil perkawinan silang orang lokal dengan bangsa Portugis. Selain itu, suku Buton juga dikenal memiliki benteng terluas di dunia, yaitu Benteng Buton. Benteng itu dibangun dengan tujuan untuk melindungi kerajaan dari berbagai ancaman. Benteng itu dibuat pada tahun 1634 di masa pemerintahan Sultan Labuke. Benteng dibangun sepanjang 2740 meter untuk melindungi area seluas 401.900 meter persegi. Tembok benteng memiliki ketebalan 2 meter dengan ketinggian antara 2 sampai 8 meter.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.